karya besar itu pasti berawal dari sebuah ide dulu kan, teman berdua. Bahkan ide yang awalnya dianggap sederhana itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Coba bayangin, kalau semua keterbatasan dihilangkan dan kamu tuh dikasih kesempatan waktu dan juga dukungan untuk bikin satu karya besar, apa yang terlintas di pikiran kamu, apa yang pengen kamu buat gitu? Apakah sebuah film juga yang mungkin mengangkat budaya daerah, atau film sesuai passion kamu, yang misalkan kamu suka nih film action, kamu one day pengen bisa bikin film action, atau kamu suka yang horror-horror mistis dan lain-lain, kamu juga pengen bisa bikin film kayak gitu, terinspirasi mungkin dari Joko Anwar, ya kan? Atau mungkin karena kamu suka banget sama buku, pengen bisa nulis buku untuk menginspirasi banyak orang, atau mungkin kamu pengen bisa bikin satu perusahaan gede untuk bisa meng-hire banyak pekerja-pekerja yang lagi susah untuk cari pekerjaan, ya kan? Mimpi besar itu menurut aku akan terwujud ya kalau misalkan emang niat gitu. Jadi kalau kita itu kadang-kadang berpikir karya besar itu harus sesuatu yang spektakuler kan, padahal karya yang ngasih dampak positif untuk orang lain juga bisa disebut sebagai karya besar menurut aku gitu. Karena ngapain juga kita punya karya besar tapi ternyata gak ada impactnya untuk orang lain gitu, gak ada efek untuk orang lain gitu. Kalau misalkan hanya karya kecil aja tapi bisa berdampak ke orang lain, menurut aku itu it's a big something. Misalnya ada nih yang pengen bikin ruang belajar gratis untuk anak-anak, bikin konten edukasi, atau mungkin menciptakan program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut aku itu kan hal-hal kecil yang bisa dilakuin kapan aja, anytime, anywhere, dan dampaknya tuh besar gitu untuk banyak orang juga gitu. Karena ukuran besar sebuah karya itu bukan hanya dari popularitasnya, bukan dari materinya yang besar juga, tapi juga manfaatnya itu lebih besar dirasakan sama orang lain. Setuju gak teman berdua? Jadi kalau misalkan kamu sendiri punya atau mungkin dikasih kesempatan waktu dan juga tenaga apapun itu untuk mendukung satu karya yang pengen bisa kamu bikin, kira-kira karya apa yang pengen bisa kamu buat nih teman berdua? Aku masih bakalan tungguin respon dari kamu sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gajian, tapi gajian gak pernah kangen aku.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

featuring Danish Sofian dengan Simple. Dari album Rombak ada Keisha Lefrongka dengan Aku Bukan Dia.

0: Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: waktu nikahannya Tentang. Diundang nggak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang tapi saya tidak datang.
0: Nggak datang ya, iya, ya lebih. Itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, nggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, galau. Kayak apa? Pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya Toran tidak mau datang bukan berarti Toran cupu. Ya karena Toran kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya. Bukan berarti Toran tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending enggak usah datang deh
1: ya,
0: kayak
1: minimal,
0: gitu
1: ya.
0: Doa didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital.
0: Iya kan, kalau kalau ya. Kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip Pak Tamang.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih. Gitu.
0: Ah, itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin enggak nyaman sama mempelai prianya. Ih, dia pengen mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan?
1: Dekat juga sama orang tuanya?
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Ah, yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Ikan menghindarin ini.
0: Waktu
2: dari sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih, kan itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong jangan, enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau
2: diundang tapi saya tidak datang.
0: Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan. Hiburan nggak perlu amplop ya, penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Ikal terima kasih banyak
1: ya. Curhat jadi doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak doni yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

tanpa dua kita bacain aja respon yang udah masuk di Instagram. Kali ini tuh udah ada Maulidot Rahma, katanya dia pengen buka lapangan kerja buat kerja tambahan untuk orang-orang yang lagi susah untuk nyari kerja. Amin, semoga one day bisa tercapai ya. Lapangan kerja juga gak harus yang gede-gede banget, gak harus yang perusahaan company yang besar juga, yang kecil tapi juga bisa apa ya, berkontribusi untuk banyak banyak orang, untuk lingkungan misalnya, untuk orang-orang bisa dapetin pekerjaan juga, atau bisa apa ya, bisa kerjasama juga dengan orang lain, ya kan? Menurut aku itu juga udah satu impact yang besar juga sih untuk lingkungan kita, di sekitar kita juga, teman berdua. Ada Puspitonda. Kalau Puspitonda sendiri katanya dia pengen bisa ngajar banyak anak-anak yang kurang mampu. Oke, amin. Kita doain ya. Semoga semua impian-impian besar ini bisa terrealisasi, teman berdua. Anyway, mereka tadi udah request si Puspitonda, request lagunya Nabila Taki yang Cegil. Sama Maulidot Rahma itu request lagunya Mesahira yang di ujung minggu. Aku doain yang terbaik aja dan mengaminkan semua mimpi-mimpi besar, apalagi untuk perempuan-perempuan di luar sana yang sampai saat ini menurut aku juga masih sering banget dapat sering di-underestimate-kan kayak perempuan. Kayaknya gak sepower itu, tapi menurut aku sekarang juga sudah banyak sekali sosok-sosok luar biasa yang bisa jadi pemimpin, dan itu juga datang dari perempuan yang juga ngebuktiin kalau ternyata untuk bisa jadi besar itu bukan masalah gender lagi gitu. Kalau kita punya kemampuan, kita punya kesempatan, kita punya niat kerja keras juga, kita punya kekuatan, itu menurut aku itu akan bisa terjadi ke siapapun ya. Dan aku doain semoga semua harapan-harapan kalian, cita-cita besar kalian itu juga bisa terrealisasi. So, langsung kita puterin ya. Ada Nabila Taki dengan Cegil.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ya, tahun berdua jam 9 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita bakal bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo untuk ngikutin bincang santai. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang tentangan generasi Z di era rokok digital. Nantinya barengan Nur Ainsyah Banggai.
3: Bincang santai, bincang santai. Perbincangan akhir pekan membahas topik secara santai di Pro 1 RRI Gorontalo. Bincang santai. Bincang santai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali saya Ainsyah bersama Anda atau biasa dipanggil Andin. Soalnya di playernya ada Andin itu. Ya, saya ke ya, saya pagi ini bersama narasumber untuk membincangkan berani hidup sehat tantangan generasi Z di era rokok digital. Nih, berani apa enggak nih? Ya, pendengar, kita tahu bersama ini teknologinya berkembang pesat sampai mewarnai gaya hidup menjadi gaya hidup yang modern. Sehingga generasi muda saat ini berhadapan langsung dengan yang namanya tantangan baru. Kebiasaan merokok yang akhirnya beralih jadi lebih halus gitu ya, dengan cara merokok yang menggunakan teknologi baru, yaitu vape. Ini adalah rokok elektronik yang semakin populer di kalangan generasi Z atau Gen Z. Tentu ini ada yang saat ini sudah dengan varian rasa, varian model dan sebagainya. Ya, ini bagaimana bisa menggunakannya lebih fleksibel, lebih style, ya, stylish seperti itu, gaya-gaya untuk anak muda sekarang ini, dan warna-warna yang tentunya warna yang lebih membuat anak muda juga tertarik. Promosinya juga di media sosial, kita tahu bersama vape ini seringkali dibilang aman, tapi ternyata di balik itu penelitian menunjukkan bahwa rokok elektronik tetap saja mengandung nikotin yang ini menyebabkan gangguan fisik atau kesehatan fisik maupun mental pada kalangan generasi muda. Dan ada dampak lainnya, yaitu bagaimana vape ini akhirnya bisa menyebabkan kecanduan. Nah, fenomena seperti ini jadi perhatian serius bagi kita semua, karena Gen Z ini kita tahu bersama mereka sebagai kelompok usia produktif yang nantinya akan menentukan kualitas sumber daya manusia ke depan, khususnya bagi kita warga negara Indonesia yang menginginkan bangsanya lebih maju ke depan. Nah, pendengar, di ruang kami sudah bersama, saya panggilnya Agung aja ya.
1: Boleh.
0: Tapi nama lengkapnya
1: panjang
0: ya. Iya. Tapi boleh saya sebut ya nama panjang ini, cari-cari tahu dulu ini nih. Agung Robani.
1: Iya. Boleh Nur Ahmad Agung Kutub Robani.
0: Agung Robani. Ya, tapi memang saya harus panggil tidak sepanjang setinggi orangnya ya. Sebab dia tinggi. Di selain Agung juga ada dosen UNG ya, sebagai akademisi kita di pagi ini. Ya, ada Ibu Amalia. Ya,
2: halo, assalamualaikum Mbak Anin.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Amalia, Lia Amalia, SKM MKS.
2: Ya.
0: Di sini karena mengandung kata-kata kesehatan, jadi beliau ini harus dihadirkan di sini. Kita mau ngomongin iya, lebih fleksibel juga dengan anak-anak muda sekarang
1: betul,
0: ini.
1: Betul.
0: Nah,
2: yep. Salam iya. Kenal Agung.
1: Siap, salam kenal juga.
0: Iya. Di sini saya ke karena ya kita tahu bersama betapa kita harus mengenal dulu nih arti dari beredarnya vape ini. Kita juga harus tahu, kita harus memberikan literasi kesehatan juga pada generasi Gen Z atau Gen Z yang tentu ini memengaruhi meningkatnya penggunaan rokok elektrik di kalangan usia muda. Ada suaranya, tapi kecil ini. Agung, suaranya Agung.
1: Halo.
0: Iya, ada.
1: Oke.
0: Okay. Ada. Jadi bagaimana kita mengenalkan sebenarnya bahaya dari vape ini, dan kita ingin ke Ibu Amalia dulu. Ya, Ibu Amalia, karena fenomena meningkatnya penggunaan vape ini di kalangan generasi muda, menurut Ibu Amalia seperti apa ini?
2: Baik, terima kasih ini Mbak Anin, terima kasih RRI dan salam kenal untuk Agung. Ah, hebat nih, Gen Z ya.
0: Gen Z.
1: Iya.
2: Gen Z, tapi Gen Z-nya keren ya, karena merupakan apa ini ya?
1: Duta
2: genre. Ya, keren ya. Ya, baik. Jadi sebenarnya gini Mbak Anin, sama Kakak Agung ya. Setiap generasi itu sebenarnya punya tantangan sendiri. Nah, generasi Z ya, generasi Z ini salah satu tantangan hadirnya itu dalam bentuk barang yang kecil, imut, berwarna, beraroma dan terlihat modern.
0: Betul.
2: Nah, itu dia pokok digital. Nah, karena kemasannya yang unik, yang kecil, berwarna, rame, happy ya. Nah, sehingga dia kadang bisa terterima. Nah, dia datang dengan tidak dengan paksaan, kadang ia datang sebagai tren, sebagai simbol pergaulan, bahkan hari ini dianggap sesuatu yang dianggap biasa.
1: Betul,
2: nah,
1: betul.
2: Padahal tubuh kita ini tidak bisa dibohongi oleh tren. Paru-paru kita tidak mengenal gaya hidup. Nah, kenapa begitu? Karena kita harus tetap selalu merespon bahwa nikotin yang masuk itu sebagai zat adiktif. Nah, saat adiktifnya ini yang berbahaya, karena bisa menimbulkan ketergantungan yang mengakibatkan kita selalu ingin, selalu mau, selalu ingin mencoba, selalu, pokoknya selalu ingin berdekatan dengan benda kecil ini. Apalagi memang kemasannya dibuat semenarik mungkin sehingga orang kayaknya kelihatan keren ya. Apalagi generasi Z ini kan, wah, generasi yang tidak mau dikalah kalau berbicara tentang modis, tentang
1: gak mau ketinggalan.
2: Iya betul, nggak mau ketinggalan, sehingga dengan adanya barang seimut ini, ya itu menambah mereka punya kepercayaan diri. Padahal di balik itu, nah, ada bahaya yang bisa mengancam. Mungkin itu pendahulunya dulu, Mbak Anin.
0: Iya, saya ke Agung, karena Agung juga sebagai generasi muda, yang pasti juga. Ini mau tanya dulu, suka ngerokok nggak?
1: Oh, enggak. Karena rokok itu juga apa ya, selain merugikan diri sendiri juga orang lain gitu.
0: Iya. Kalau, nah sekarang kan kita nggak mau menutup mata bahwa di teman-teman kita yang ada di sekitar kita, misalnya di temannya Agung,
1: betul,
0: ada yang suka vape.
1: Pasti banyak.
0: Pasti banyak.
1: Banyak banget.
0: Nah, gimana nih caranya Agung harus beradaptasi dengan orang-orang seperti ini tanpa harus mengatakan,
1: tanpa harus menghakimi.
0: Menghakimi, ya. Betul. Gimana nih?
1: Jadi kalau misalnya kita realistis aja ngelihat di dunia sekarang itu banyak banget, apalagi di sekolah-sekolah, kemudian di dunia UMKM ataupun di luar sana,
0: betul,
1: banyak juga penggunaan pot atau vape yang disebarluaskan dengan kata-kata itu sebagai tren ataupun sebagai hal yang lumrah untuk pada remaja. Karena biasanya remaja itu kan FOMO ya, remaja itu
0: betul,
1: FOMO
0: ya.
1: Kemudian mereka itu ada biasanya kayak culture dalam sebuah tim atau sebuah kelompok, ketika masuk itu wajib keren, dan salah satu kerennya itu dianggap mereka bisa merokok gitu.
0: Gitu.
1: Iya, kan biasanya kan dari transisi anak-anak remaja, anak-anak kecil ke anak-anak remaja itu harus memiliki banyak perubahan. Yang biasanya dari dulu kecil ngeliat orang-orang dewasa ngerokok kayak keren, kemudian dianggap, oh ini udah dewasa gitu kan. Biasanya kan anak-anak kecil itu kan
0: dewasa main ngerokok-rokok aja.
1: Betul, ya. Betul. Jadi kan biasanya anak-anak kecil itu kan ketahan sama pressure dari orang tua, kayak, oh kamu ini masih kecil, kamu gini. Sehingganya dari ketahanan ataupun cara mentreat seorang anak itu dibatasi tanpa sebuah edukasi. Sehingganya itu juga menjadi apa, problematik. Bukan hanya dari remaja itu sendiri, tapi juga dari orang tua.
0: Ini gitu. Artinya kata-kata awal yang sangat sederhana di kalangan orang tua, oh kamu masih kecil-kecil, belum boleh merokok. Berarti nanti kalau udah dewasanya bisa ngerokok, ya kan? Kayak gitu kan?
1: Tentunya enggak dong.
0: Enggak, itu yang
1: yang
0: ada pada pemahaman orang tua.
1: Oh iya, pemahaman orang tua juga
0: kulturnya seperti
1: anak
0: itu kan?
1: Iya betul.
0: Nah akhirnya kita terbawa, anak-anak juga nantinya akan merasa, nanti kalau udah gede bisa dong
1: rokok. Kalau biasanya juga ada kata-kata, Kak, misal kalau udah punya duit, udah punya kerja, ya udah nggak apa-apa gitu, seenggaknya itu sebagai label untuk menormalisasikan, padahal nggak juga gitu.
0: Iya betul juga ya, menormalisasikan merokok dengan kata-kata yang sangat sederhana, kita nggak pernah tahu bahwa ternyata ini trigger untuk mereka harus nantinya juga nanti bakal cari tahu,
1: yes,
0: ya kan?
1: Gitu.
0: Keren. Baik, dari Ibu Amalia kembali, sebesar apa sebenarnya

0: didominasi sama 2012,
1: ya.
0: Anak Gen Z.
1: Sama Gen Z.
0: Betul.
1: Sehingga ketika media sosial gencar melakukan, ya mungkin melakukan apa ya, memasukkan unsur-unsur ke arah untuk penggunaan vape secara masif, nah itu akan dengan mudah mereka terterima. Sehingga penyebaran konten edukatif yang mudah, yang menarik terkait dengan bagaimana membatasi bahkan menghilangkan, menzerokan penggunaan vape ini itu perlu digalakkan, karena ya media sosial itu karena sangat dekat dengan generasi Z, anak-anak Gen Z, sehingga sebaiknya ya medsos itu betul-betul memberikan edukasi yang bermanfaat. Nah, yang selama ini kan yang terjadi adalah ya banyak orang-orang, bahkan mungkin influencer ya, yang justru memperlihatkan bahwa hebat itu ketika nge-vape ya, apa kemudian menghirup vape. Karena kembali lagi, ini yang dilihat sebagai suatu hal yang modern, suatu hal yang keren. Nah, sehingga berharap ke depannya upaya kolaboratif media ataupun platform digital ini harusnya secara masif melakukan apa? Penyebaran konten edukatif yang menarik dan mudah dipahami. Kemudian kalau perlu kita lakukan kerjasama dengan influencer untuk mempromosikan gaya hidup sehat. Pemerintah kalau bekerja sendiri itu akan susah. Tapi ketika pemerintah menggandeng, mungkin menggandeng influencer, menggandeng orang-orang yang jadi role model dari generasi Z ini, itu akan lebih gampang mereka bisa terima dibandingkan kalau misalnya pemerintah ataupun orang-orang yang ya mungkin bukan zamannya mereka ini ya, bukan zamannya mereka itu jauh lebih susah mereka masuknya. Tapi ketika para influencer, para artis-artis yang memang lagi menjadi role modelnya mereka itu dijadikan sebagai orang-orang yang promosikan gaya hidup sehat, itu akan lebih gampang masuk. Kemudian yang penting juga adalah dengan keberadaan medsos ini harusnya ada pengendalian iklan dan promosi vape yang menargetkan remaja. Ya mungkin akan dibuat kontennya pasti lebih menarik, jangan konten yang dahulu kala ya. Misalnya merokok membunuhmu, ah itu mereka hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri tuh.
0: Iya, ya udah kuno. Tapi
2: kalau slogan lama ini nggak kepake nih.
1: Ya, betul, slogan lama, tapi dibuatlah semenarik mungkin sesuai dengan pasarnya mereka. Betul. Karena mereka itu lebih senang ketika edukasi diberikan tanpa menghakimi. Saya sepakat. Betul. Kita jangan menghakimi. Karena sekali lagi itu kalau kita menghakimi mereka, wah mereka lebih keras tuh ngomongnya. Ini melanggar HAM, Bu. Kalau kami dalam rokok. Ya.
2: Betul.
1: Jadi kita masuki dengan cara-cara yang lebih edukatif, dengan cara-cara yang lebih santun, dengan cara-cara yang lebih lembut, sehingga berharap dengan adanya media sosial ini bisa menjadi alat untuk mempromosikan gaya hidup sehat. Tentu saja dengan memilih orang-orang yang sesuai dengan mereka punya level. Nah, anak-anak Gen Z ini mungkin kalau macam duta genre yang bicara mungkin lebih didengar deh dibandingkan kalau itu yang bicara.
2: Iya, duta genre harus ngomong
1: pasti dong. Iya, harus ngomong. Remaja-remaja seperti Kakak Agung ini yang mungkin lebih didengar, walaupun mungkin barangkali konten isinya sama, tapi ketika yang menyampaikan itu selevel dengan mereka, kemudian yang ngomong itu seseorang yang punya prestasi yang memuka, wow, itu kayaknya lebih gampang masuk deh.
2: Betul,
1: saya kira
2: betul.
1: Itu sih.
2: Iya. Kepada pendengar juga sekaligus untuk sahabat Pro 2 yang lagi mendengarkan ini bisa nanya-nanya langsung ke layanan telepon kami di 082196648664 atau bisa juga komen di live di live-nya RRI di YouTube RRI Gorontalo channel. Bisa komen-komen di situ nanti ngomongin soal apa nih. Ya pastinya bicara soal gimana generasi Z ini jangan sampai terlibat langsung dengan yang namanya rokok elektrik ini. Ya, saya ke telepon dulu. Ya, penelpon yang sudah bergabung saat ini 082196648664 atau juga bisa ke WhatsApp di 082159968324. Nah, ya ke Pak Nelfon, ya Pak Asemi, selamat pagi Pak Asemi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Iya. Sangat disayangkan Mengodi Timoli. Iya.
1: Ya, Gen Z ya. Ini Agung ngerti enggak Mengodi Timoli?
2: Wah, belum.
1: Belum ngerti dia, Pak. Mengodi Timoli.
0: Mengodi generasi muda.
1: Generasi muda ya, oh, artinya.
0: Karena saya tidak di rumah kalau yang lalu masih tak ikat dengan salah impus.
1: Oh, ya tadinya Pak Asim ini suka masuk, tapi walaupun berada di rumah sakit lagi dalam perawatan masuk beliau ini.
2: Masya Allah.
1: Ya, jadi ini sekarang alhamdulillah sehat. Ya silakan Pak Asim.
0: Sayang pada generasi muda. Menurut saya ini gampang-gampang susah persuasif dengan saya katakan anak-anak generasi muda itu, saya katakan anak-anak, apakah anak boleh yang kita beli rokok itu kita ganti dengan apa saja yang bukan dibakar? Seperti itu. Ya. Jadi kalau anak itu punya permainan, kemudian kita ambil permainannya, pasti dia marah.
2: Betul, betul.
0: Nah, kalau kita ganti, pasti dia gembira, seperti itu. Sekarang saya sementara berperang. Yang dari balapan 2 sekarang sudah dirasakan mengenai rokok. Sekalipun sudah, alhamdulillah sudah sembuh. Nah, pada generasi muda, sayangkanlah dirimu untuk masa depanmu, untuk masa negerimu. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditanggapi ya, Kak Agung sama Kak Amelia, panggilnya Kak aja ya.
2: Biar lebih masih dekat juga.
1: Biar lebih dekat. Iya. Kita break dulu ya, nanti kita balik lagi selepas yang berikut ini.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Describe the man who can't be moved. Yang pasti lagunya berkisah tentang orang yang udah gak bisa ngapa-ngapain karena akibat, yaitu ngerokok. Kita masih bersama kedua narasumber hebat kita pagi ini. Ada kakak Amelia, juga ada kakak Agung.
1: Siap.
0: Siap. Kita menanggapi apa yang sudah disampaikan Pak SMI tadi, Agung ya, dimana ternyata mengoditi moli generasi muda sekarang ini katanya ini agak-agak sulit untuk ya disampaikan hal-hal yang seperti itu. Ibu Amelia juga, kakak Amelia kakak. Tuh gimana tuh Bu, kakak Amelia, oke? Okay. Ya, pelantangnya dibuka dulu, kak. Belum.
2: Ya, maaf ya. Oke, okay, baik. Jadi begini, kakak Anin. Jadi kita ini trio 3A ya.
1: Trio A sama trio K.
2: Amel. Iya, betul. Oke, okay, baik. Jadi memang sih tantangan saya emak-emak sekarang itu adalah menghadapi anak ala Gen Z. Jadi kebetulan saya juga punya 3 orang anak-anak Gen Z. Dan memang sebagian besar memang anak-anak Gen Z itu karena mereka lahir di kehidupan yang sudah modern ya, dibandingkan saya waktu lahir beberapa ribu purnama yang lalu ya. Jadi menghadapi mereka itu memang perlu strategi-strategi gitu. Betul. Kita tidak bisa menghakimi, kita tidak bisa langsung melarang, tetapi yang paling penting adalah mendekati dengan bijak. Mereka itu lebih senang berbicara ketika kita berada dalam posisi sama dengan mereka. Jadi saya dengan anak-anak saya yang kebetulan Gen Z semua itu mengupayakan diri bukan hanya bertindak sebagai emaknya, tapi bertindak sebagai temannya.
1: Yes. Itu dia.
2: Yes ya Mas Agung ya, Kak Agung ya. Jadi generasi Gen Z itu memang generasi yang memang karena mereka hidup di serba yang semuanya instan, semuanya ada, semuanya modern, sehingga mereka itu menganggap segala sesuatu itu asik-asik aja, enggak perlu terlalu diperjuangkan, enggak usah terlalu mendengarkan orang-orang, yang penting saya bisa berekspresi, saya bisa laku yang semua orang bisa terima, ya it's fine-fine aja. Cuman karena mereka hidup di zaman yang penuh dengan teknologi, sehingga hal-hal yang sifatnya negatif itu kadang mereka biasanya susah kontrol. Dan ketika kita yang emak-emaknya ini generasi X, generasi baby boomers menyampaikan, itu kadang mereka ya gak bisa sepenuh hati menerima. Mungkin iya-iya, tapi di belakang enggak deh, jangan bilang jauh. Jadi pendekatannya Kak Anin, pendekatannya jadi kita harus mendekati dengan baik, dan yang paling penting adalah karena keluarga merupakan pertahanan pertama, nah kita di keluarga harus memberikan teladan, memberikan contoh. Jangan sampai saya menyuruh. Iya, jangan sampai saya melarang anak saya untuk mendekati rokok, tapi ternyata suami saya, adik saya, kemenakan saya yang laki-laki juga melakukan hal yang sama. Jadi paling harus itu adalah teladan. Dan itu tadi, jangan pernah menghakimi. Kita berikan contoh. Kadang anak-anak Gen Z itu ya lebih suka kalau ada contoh. Kita berikan edukasi contoh. Mereka lebih suka edukasi-edukasi yang sifatnya bergerak, bukan hanya tampilan kumpulan kata-kata, nggak mau, tapi mereka suka enak apa yang bergerak, kemudian contoh, teladan, bahkan sedapat mungkin kita memberikan ilustrasi-ilustrasi yang langsung kena ke mereka. Contoh, apalagi nih dekat nih Piala Dunia. Tadi saya dengar iklannya RRI Piala Dunia. Nah Piala Dunia itu kayaknya nggak seru nontonnya kalau nggak nge-vape.
0: Oh iya benar.
2: Ya kan? Nah padahal hidup ini seperti Piala Dunia, Kak Anin, Kak Agung. Kenapa saya bilang seperti Piala Dunia? Karena ya namanya Piala Dunia ya, semua berjuang. Semua pemain itu sebenarnya sementara berjuang untuk menjadi yang terhebat, ya kan?
1: Betul.
2: Tapi ketika mereka diisi dengan kondisi tim yang seharusnya memiliki nafas yang kuat, tubuh yang bugar, fokus yang stabil, strategi untuk menang, tapi ketika ada salah seorang yang ternyata drop, yang tidak apa tidak sempurna fisiklinya, dalam arti kata terpapar dengan adanya gangguan seperti vape, maka itu saja bisa melemahkan tim.
0: Betul, ya, kerja
2: jadi
0: tim,
2: vape ya. Iya, kerja tim. Jadi vape itu seperti ibaratnya kartu merah tuh. Ya, jadi seperti kartu merah. Jadi jadi vape itu seperti gini. Vape itu kalau kita ilustrasi, karena kita anonimkan ke Piala Dunia, vape itu seperti pemain yang tampaknya menarik di awal pertandingan, ya, tetapi bisa menjadi kartu merah bagi kesehatan. Jadi terlihat keren, modern, penuh gaya, tapi di baliknya ada nikotin dan zat kimia yang bisa merusak paru-paru, jantung dan otak. Sehingga untuk menghadapi anak-anak Gen Z, mungkin kalau saya pribadi ya, karena saya juga di kampus, jadi saya juga memberikan edukasi ke mahasiswa yang semuanya adalah generasi Z. Ya, mahasiswa saya kan semuanya generasi Z, yang kadang mau dikasih tugas, aduh ngeluhnya lebih banyak dibandingkan ngerjanya. Jadi kadang saya suruh hal-hal yang sifatnya bergerak. Coba kok sekali-sekali bikin konten dulu. Nah, kalau disuruh bikin konten, mereka cepat tuh. Nah, ketika mereka melakukan edukasi, saya kebetulan di Kesmas UNG memberikan mereka tugas edukasi ke masyarakat. Kalau edukasi ke masyarakat dalam bentuk ceramah, wah kayaknya nggak masuk deh. Tapi kalau dalam bentuk gerakan, ayo dong kita TikToker cara mencuci tangan pakai sabun, wah itu lebih kena masuknya.
1: Betul.
2: Jadi seperti itu kira-kira Mbak Anin. Kakak Anin.
1: Jadi tiga itu ada K sama A.
0: Gitu.
1: Kakak Anin.
2: Iya betul.
1: Kak Agung sama Kak Anis.
2: Kak Amalia.
0: Ya, sekarang mungkin kita ke ini dulu ya, ke Agung dulu ya. Yes. Agung, karena ini dalam hubungan pertemanan di sekolah nggak menampik, ada yang sudah mulai suka dengan merokok ya. Jadi vape ini katanya pilihan yang terbaik. Ada nggak ya gitu di antara pertemanan nggak boleh gabung kalau nggak berani merokok, gimana tuh cara menghadapi seperti ini, orang-orang seperti ini? Nah pastinya nalurinya Agung yang sebagai seorang duta pasti akan mempromosikan atau ya setidaknya menyampaikan hal-hal yang positif. Nah gimana nih caranya nih Agung?
1: Oke. Jadi kalau misal Agung sendiri kalau ngelihat teman-teman di sekolah yang ada yang nge-vape atau ngerokok ya, kita pahami dulu kalau misal manusia itu kan banyak karakternya nih Kak. Jadi kalau misal apalagi Gen Z yang kita ditodong dengan kamu jangan tetet, mereka bakalan sumpek gitu. Karena biasanya orang yang melakukan atau menggunakan vape atau rokok, terutama di sini adalah remaja, mereka adalah seseorang atau remaja yang rokok ini sebagai pelarian.
0: Emang udah sesumpek itu ya?
1: Kan biasanya kan ada banyak tekanan, nggak tahu kita tekanan di dunia pendidikan atau
0: gitu.
1: Tekanan dari keluarga, sehingganya ketika seorang remaja tidak memiliki ruang untuk bercerita ataupun untuk mengungkapkan, karena kan banyak stigma yang beredar atau banyak stigma yang bergelentangan dimanapun tentang kalau misal laki-laki nggak bisa bercerita, laki-laki kuat,
0: gitu.
1: Ya kan? Sehingganya untuk masalah ini bukan hanya tentang sebuah nikotinnya, tapi sesuatu yang memunculkan sebuah dopamin yang instan gitu, salah satunya dengan merokok.
0: Jadi ada kepercayaan diri naik,
1: yes,
0: gitu
1: begitu.
0: Ya.
1: Jadi dari nikotin itu muncullah dopamin instan yang terus digencarkan sama rokok itu tadi. Dan untuk solusinya sendiri tentunya ini tadi betul sama Bapak yang tadi penelpon bahwasanya ini susah-susah gampang gitu kan. Karena kalau misal remaja kita melakukan pendekatan dengan secara impulsif yang langsung kamu gak boleh tetet-tetet itu bakalan susah gitu. Selain tekanan di keluarga, di masyarakat ataupun di pendidikan, itu mereka perlu yang namanya regulasi emosi.
0: Nah karena sekarang Agung sendiri gimana kalau berhadapan langsung dengan teman-teman yang langsung dengan orang-orang seperti ini? Nah, cara penyampaian seperti apa? Karena tidak mau mencas,
1: menghakimi.
0: Betul. Nih, gimana nih caranya nih?
1: Tentunya dengan untungnya di sini Agung punya privilege adalah kita sama-sama satu umur, gitu. Kita lebih dekat. Jadinya kita lebih gampang untuk masuk dan mengikuti tren-tren mereka. Misalnya ada teman aku namanya misalnya Fari nih. Fari sukanya main bola. Kita melakukan pendekatan dengan cara kita ngobrolin tentang bola. Kemudian dari situlah kita coba ngobrol tentang kenapa sih kamu kok suka ngerokok tetetetetet. Sehingganya di situ kita lebih dekat lagi. Karena kita udah kenal, kita udah bangun bondingnya terlebih dahulu, sehingganya kita dapat nih poinnya. Dan dari situlah kita mulai mengajak untuk coba aja dulu pelan-pelan.
0: Oh gitu.
1: Coba aja dulu ya.
0: Yes. Jadi pendekatannya memang sekata ibu tadi, kata kakak Lia tadi, bahwa memang harus pelan-pelan, harus halus gitu ya, nggak boleh tabrak-tabrak, nggak boleh nabrak-nabrak. Nah sekarang ini, iya, saya ke penelpon lagi nih, ada yang penasaran nih, ada Kak Muiz. Nah kita ngomongin, ada Kakak Muiz di Limboto.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Menurut Kak yang disampaikan ini, kalau rokok ini, jadi kan bukan pengrokok juga.
0: Oh iya.
3: Cuma di zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Di zaman di tahun saya masih SD itu, termasuk orang-orang tua dulu kita itu, rokoknya itu tidak seperti rokok yang sekarang ini. Rokoknya cuma diambil dari daun onau, pohon onau, kemudian dijemur, tembakau juga yang dijual juga yang harga 25 rupiah dulu itu kan begitu.
0: Ya jadi masih
3: tapi
0: belum ada
3: campurannya gitu itu, ya. Katanya kopi itu merupakan penangkal daripada nikotin itu. Tapi sekarang kan sudah macam-macam merek rokok, termasuk juga ada yang pakai apa tip itu apa itu namanya. Sebenarnya tapi itu juga pengaruh pada infeksi paru-paru. Nanti kenyataannya itu, nanti anak saya masuk rumah sakit, katanya infeksi paru-paru. Katanya kalau dokter tanya apa ini yang jaga pengisap pakai tape itu, saya bilang iya pak. Kira-kira ke depan ini bagaimana supaya anak-anak muda sekarang ini tidak pakai tape itu, sebab infeksinya paru-parunya tidak akan muncul itu. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muiz. Dan memang itu seperti tadi yang Kalia bilang ya, bahwa kita gimana caranya untuk menyampaikan tanpa harus menghakimi, tapi harus memberikan contoh.
1: Yes.
0: Pendekatannya ke contoh yang terdekat, yang mungkin akan keterima sama mereka ini, bisa jadi satu pendobrak rasa ingin tahunya mereka ini harus dikendorkan seperti apa. Gimana nih Agung melihatnya nih?
1: Oke, kalau misal Agung melihat sendiri ya, untuk fenomena, kalau misalnya role terdekat kita adalah kan keluarga ya.
0: Iya.
1: Kalau misalnya benar banget tadi kata Kak Kalia, Kamelia, bahwasanya kalau kepingin seorang anak itu sendiri untuk tidak merokok, jangan sampai bapaknya itu merokok juga gitu. Karena kan anak untuk melihat tentang perkembangan gak melalui banyak buku-buku, tetapi melalui role model yang ia lihat cara langsung gitu. Kalau misalnya bapaknya seperti ini, ya dia bakalan ngikutin gitu. Sehingganya sebelum orang tua atau sebelum orang lain, lebih baik kita harus pahami dulu karakter anak ini seperti apa, dia lebih nyaman belajar bagaimana, sehingganya untuk mengedukasinya lebih gampang gitu. Oh ternyata si anak sukanya bermain sambil belajar. Ya udah, ajak bermain sambil belajar. Kalau misal anaknya suka belajar sambil mendengarkan musik, sama-sama. Jadi effort dari keluarga itu juga penting sebenarnya untuk membangun bonding, sehingganya anak itu lebih terbuka lagi tentang edukasi ini tentang rokok gitu.
0: Iya ya. Kalau seperti itu artinya orang tua juga harus perlu pengetahuan atau literasi tentang
1: penting banget
0: betapa bahayanya namanya merokok, atau kandungan apa saja sih yang ada di vape ini. Ya paling tidak mereka mengetahui hal-hal itu. Nah ketika mereka mengetahui, jadi ini akan bisa menjadi satu kayak peluru nih, peluru buat nembak ini nih kelebihan ini nih karena dia keseringan gitu ya kan. Seperti itu.
1: Betul,
0: mungkin banget. Cara-cara seperti ini ya yang perlu
1: Jadi kan banyak juga orang tua yang menjudge, atau bukan menjudge juga ya, memberikan
0: anak-anak
1: batasan,
0: melarang.
1: Melarang tanpa tahu apa yang dilarang gitu kan.
0: Nah itu.
1: Jadi betul. Ketika anak bertanya kenapa gitu, dan orang tua karena nggak tahu, oh, kamu ini bandel, kamu ini ngelawan.
0: Pokoknya kamu
1: gitu.
0: Tidak bisa, tidak boleh merokok, begitu.
1: Iya, apalagi kan Gen Z sekarang kan banyak terpapar sama media sosial, jadi mudah untuk melihat banyak hal, sehingganya ketika orang tua tidak bisa memberikan backingan tentang ilmu dan juga batasan, itu bakalan susah juga.
0: Nggak ada gunanya larang-larang sana sini, tapi orang tuanya nggak ngerti. Mau ditanya balik nggak bisa jawab, ya kan? Mau jawab apa? Ini kenapa nggak bisa ngerokok? Ini kan cuma asap, asapnya juga nggak ngapa-ngapain. Orang aromanya bagus kok. Ini tidak mengganggu hidung. Paling jawabannya segitu.
1: Betul,
0: tapi kan
1: banget.
0: Akhirnya orang tua kalau nggak ngerti apa namanya kandungan-kandungan di dalamnya, ini akan bisa jadi menohok lagi kembali ke orang tuanya. Ya, kita sebelum kita ya kita mau minta nih kalian nanti akan menjabarkan lagi apa yang ditanyakan kamu tadi melalui telepon, tapi kita break dulu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1.
4: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini?
5: Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
6: Iya, tuh aku buang.
5: Kamu jangan buang sembarangan.
6: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
4: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai.
5: Tuh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
7: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
8: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.

0: Prodo Anda juga bisa mendengarkan siaran ini yang pasti bincang santai dengan Kak Agung sama Kak Lia. Kita masih akan juga menjawab apa yang jadi beban kita sebenarnya dalam hal kita sebagai generasi muda yang harus mengatakan ini positif dalam lingkungan keluarga seperti apa dan dampaknya ini betul. Seperti apa. Tadi kamu bilang bahwa juga kita ternyata nggak boleh serta merta, nggak bisa serta merta
1: langsung judge ataupun menghakimi betul. Gitu.
0: Iya kan Bu, iya kan Li, Kak Lia, sepakat, jadi bingung kan
1: ngomongnya.
0: Sepakat ya. Ya, tapi setidaknya literasi tadi, nah gimana nih kandungan ya. Apa saja yang sebenarnya harus diketahui buat kita nih umumnya yang ada ya. di vape, karena beda rokok konvensional dengan rokok vape ini. Kalau rokok konvensional ada gambarnya nih, walaupun udah segede gaban, ada gambar orang yang ada lubang di tenggorokan ya. Ini efek sebenarnya yang akan bisa menimbulkan efek jerah buat orang yang ingin mendekati rokok, tapi ternyata tidak. Ada pesan-pesan, ya nggak ngaruh. Ada pesan-pesan yang ada di dalamnya juga nggak ngaruh ternyata. Apalagi nggak ada
1: tulisannya. Apalagi vape yang vape malah gambarnya ada. Malah lebih futuristik, lebih bagus ya. Jadi ada banyak.
0: Anime-animenya.
1: Ah itu makanya sebagai Gen Z lebih tertarik lagi gitu.
0: Gimana nih?
2: Ya, jadi mungkin kita pahami dulu apa sih perbedaan yang paling mendasar antara rokok konvensional dengan rokok elektronik. Jadi yang pertama, kalau rokok konvensional itu bahan dasarnya tembakau kering, sedangkan vape itu adalah cairan e-liquid. Nah, kalau konvensional itu tembakaunya dibakar, nah kalau vape cairannya yang dipanaskan. Nah, saat utamanya. Cairannya dipanaskan. Nah, kalau saat utamanya baik rokok konvensional maupun vape itu saat utamanya adalah nikotin. Akan tetapi kalau di vape ada nikotinnya, ada propilen glikolnya, gliserinnya, termasuk perisa atau penambahan aroma. Ya, itulah bedanya mungkin yang paling membuat Gen Z menganggap mungkin secara umum ya, bukan hanya Gen Z saja, para kaum hisap.
1: Kalau nanti kaum
2: teman-teman saya perokok ini adalah kumpulan kaum penghisap. Ya, para vapers ya. Ya. Jadi para vapers ini menganggap bahwa disitulah letak amannya menurut mereka vape ini.
0: Karena
2: baunya tidak terlalu gimana-gimana, kemudian juga itu hanya cairan ya, bukan hanya tembakau. Tetapi ingat, yang paling penting adalah ada zat berbahaya yang ada di dalamnya, baik itu rokok konvensional maupun dengan vape. Ada senyawa-senyawa kimia yang akan setidaknya untuk saat ini, apalagi masa akan datang, akan berpengaruh pada kesehatan. Nah, inilah yang kadang tidak disadari, apalagi karena memang vape-nya dikemas dengan bentuk yang sangat menarik, sehingga orang nggak percaya kalau dia itu ternyata imut-imut membahayakan.
1: Betul.
2: Dia dianggap sebagai teman yang baik ya, karena mungkin seimut itu ya, yang model-model pot itu kan dia imut. Beda dengan yang model yang awal-awal vape ya, kan vape itu mulai ada di Indonesia tahun 2003 tuh. Dan yang paling mencengangkan adalah pengguna vape sudah naik 10% dibandingkan awal ada vape. Jadi dulu dia hanya bermain di angka 0, sekarang dia sudah berada di angka 1 digit, sudah di angka 3,0 pengguna vape. Nah, apalagi yang penting yang kita bisa bedakan risikonya. Nah, risiko utama untuk konvensional kemarin itu kanker, penyakit jantung, stroke, kemudian gangguan paru. Sedangkan untuk vape, selain yang tadi itu, ada namanya adiksi nikotin, ketergantungan yang kuat sama nikotin. Gangguan paru, iritasi saluran nafas, paparan bahan kimia aerosol, itu semua risiko zat-zat kimia yang sedikit banyaknya pasti berpengaruh. Sedikit banyaknya berpengaruh. Jadi perbedaan pentingnya itu adalah rokok konvensional menghasilkan tar dan karbon monoksida dalam jumlah besar karena ada proses pembakaran, kemudian juga ada tarnya yang berkaitan dengan kerusakan paru dan kanker, karbon monoksidanya mengganggu kemampuan darah dalam membawa oksigen. Nah, sedangkan vape tidak menghasilkan tar, tetapi bukan berarti dia aman. Aerosol vape bukan hanya sekedar uap air. justru di aerosolnya itu, itulah yang mengandung nikotin, bahan kimia penyebab kanker. Ada logam berat, partikel kecil yang masuk jauh ke paru.
0: Iya.
2: Bahkan ada beranggapan bahwa uapnya apa, Sri? Iya, uap asapnya itu kan hanya sekian detik saja hilang. Iya, kalau pengamatan mata manusia. Tapi sebenarnya partikelnya masih ada, apalagi kalau sudah menempel di baju, menempel di lantai. Ingat, ayah kita yang merokok dengan vape selalu beranggapan itu kan asapnya enggak lama, tapi ingat ketika menempel di baju, kemudian kita pulang, kita peluk anak kita, itu kan secara tidak langsung anak mungkin menghirup. Karena memeluk kita, menghirup asap yang menempel di pakaian kita. Nah, sehingga kadang itu tidak disadari. Orang tua yang merokok sedikit banyaknya memberikan andil yang besar terhadap kesehatan dari anak-anaknya. Nah, iya. Kalau dulu kan jangan merokok dalam ruangan, diberikan tempat khusus untuk merokok ya, biarlah mereka saling menghisap.
0: Hilangin asbaknya.
2: Hilangin
0: asbaknya.
2: Ada komunitas perokok.
1: Iya, pokoknya banyak banget cara-cara supaya perokok ini punya langkah efektif atau langkah apa ya, tempat aman gitu loh. Yang kata orang-orang sama aja sebenarnya, cuman kayak apa? Kayak mengganti aja gitu kan?
2: Iya, hanya sama. Memindahkan masalah.
1: Iya, hanya memindahkan masalah, betul.
2: Ya, bukan betul-betul menyelesaikan. Yeah. Nah, sehingga ini perlu yang namanya kolaborasi, Anin, Kak Agung. Perlu kolaborasi dan Gen Z juga harus menjadi aktor utama. Yes, bukan betul. Mereka hanya sebagai sasaran program, tapi mereka juga sebagai aktor utama. Aktor utama dalam hal apa ya? Dalam hal mengedukasi. Nah, ini kan ada nih anak-anak dari Gen Z. Anak-anak yang masih muda, yang seumuran dengan para orang yang kita cerita sekarang ya, para generasi Gen Z. Nah, harusnya mereka, nah tanda kutip ya, dimanfaatkan.
1: Betul, diberdayakan lah.
2: Kalau saya mau bilang dimanfaatkan aja deh, supaya lebih kelihatan manfaatnya. Ya, dimanfaatkan.
1: I see. Ya, kan? Okay.
2: Untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi role model. Kan role model, kemudian membuat konten edukasi kesehatan, bahkan mengkritisi informasi yang tidak berbasis fakta. Karena di masyarakat masih beranggapan bahwa vape ini aman-aman saja. Kemudian yang tadi juga yang sacungi jempol, mengajak teman sebaya untuk menjauhi ya, dengan cara yang mungkin kita lebih stressing kepada mungkin hobinya ya. Kalau dia hobi main bola, ajak aja main bola supaya setidaknya mereka tidak terpapar dengan rokok. Itu untuk partisipasi generasi Gen Z. Nah, bagaimana dengan komunitas? Nah, komunitas ini bisa menjadi ruang alternatif yang positif bagi Gen Z. Program kegiatan olahraga, seni, bahkan kampanye kesehatan berbasis komunitas. Ingat nih, kita akan menghadapi tanggal 31 Mei, Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Kampanye secara masif ya, kemudian program monitoring pengembangan diri, gerakan pemuda bebas rokok dan vape. Yang Gen Z lakukan sekarang ini kan banyak hal-hal yang positif, cuman jarang terekspos ya.
1: Yes, betul.
2: Mungkin karena beranggapan bahwa nanti dianggap sok-sokan, nanti dianggap padahal sebenarnya enggak. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan yang paling penting nih juga Mbak, kolaborasi pemerintah, pengawasan pemasaran rokok digital, ya. Yes. Pengawasan pemasaran rokok digital di Inggris itu dibatasi. Yang boleh beli rokok digital itu yang kelahiran 2007 ke bawah.
0: Harus ada aturan ya, ada regulasi yang harus keluar ya untuk ini. Baik.
2: Sebenarnya aturannya sudah ada Mbak Anin. Peraturan pemerintah nomor
0: 24
2: sudah ada. Iya, nggak kuat.
0: Sanksinya juga nggak berat.
2: Sanksinya nggak jelas. Nggak kuat tuh.
0: Oke. Mungkin kali ini udah di ujung waktu. Mungkin Kak Agung aja nih, karena dia pengen ngomongin sebenarnya mengajak kita semua bagaimana Gen Z itu.
1: Yes, betul banget tadi kata Kalia, penting banget bahwasannya remaja juga harus menggandeng pemerintah, dan juga pemerintah juga harus mengarahkan regulasi yang jelas juga. Dan di sini BKKBN atau Kemenduk Bangga yang dinaungi, yang Genre saja dinaungi oleh beliau untuk BKKBN ini sendiri. Dan di BKKBN itu kita ada yang namanya program GATI ya. Gerakan Air Teladan Indonesia, di mana seorang remaja atau lebih tepatnya kita sebagai role model untuk Duta Gindra sendiri untuk menggandeng untuk orang tua, terutama kepada ayah, untuk mengajak, mengedukasi dan sebagai role model keluarga untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya tentang bagaimana seseorang anak itu dapat berjalan selayaknya untuk menghindari potensi-potensi bahaya di luar gitu. Makanya di situ saya setuju banget dengan Kalia bahwasannya role model keluarga adalah cerminan daripada anak itu di masa depan nanti gitu. Jangan sampai ketika nantinya harus ada korban dulu. Harus ada korban dulu agar anak itu tahu, agar orang lain tahu, tahu kalau misalnya ini bahaya. Jangan sampai kita hanya melihat bahayanya dulu sebelum kita menanggulangi bahaya tersebut gitu. Kalau misal dari Agung sendiri ngelihat bahwasanya rokok atau vape itu seperti api ya. Seperti api, ketika api itu masih kecil, kita masih main-main, kita masih menggunakannya. Api itu sebagai tempat untuk kita berlindung ketika kita butuh bantuan atau butuh tempat untuk untuk meninggalkan sebuah masalah-masalah yang ada. Tapi ketika api itu terus kita gunakan secara masif, itu akan menjadi lawan yang bakal membakar semuanya dari bayangan.
0: Oke, okay. Good. Dan rupanya waktu kita sangat singkat nih. Sayang sekali.
1: Ya. Yes, betul banget. Sayang
2: satu
1: banget.
2: Satu kalimat nih.
1: Asik, asik.
2: Ya. Gen Z, masa depan Gen Z terlalu berharga untuk dikaburkan oleh asap digital.
1: Ah, itu dia, betul.
0: Wah, keren. Sayang sekali nih Kak, waktu kita sangat singkat. Pengen ngomong panjang, tapi sebenarnya kita terbatas waktu. Terima kasih Agung waktunya. Kalia juga terima kasih bersama.
2: Sama-sama.
0: Insya Allah kita ketemu lagi dengan obrolan yang lebih menarik lagi di lain waktu. Terima kasih.
2: Terima kasih RRI.
0: See you, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita akhiri sampai di sini untuk bincang santai edisi hari ini, pendengar, dan salam sehat untuk Anda semua.

Sebening Senja ini teman-teman berdua dari Leto. Single yang dirilis di tahun 2025 kemarin ini nemenin kita di pukul 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang sudah bersama dengan Dodi Panewan ini teman-teman berdua. Seperti biasa bertugas hadir selama 5 jam ke depan mulai dari jam 10 ini sampai nanti di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah nih ya teman-teman berdua. Dan seperti biasa juga mulai dari jam 10 kayak gini nih di akhir pekan kita mulai dulu dari special request nih teman-teman berdua. Sampai di jam 12 nanti ya. Jadi seperti biasa aku kasih kesempatan buat kalian untuk request lagu bebas semaunya nih. Selama lagunya tuh masuk di playlist kita ya teman-teman berdua di Produ FM Gorontalo tentunya. Jadi aku kasih kesempatan buat kalian request lewat Instagram di @produ_gorontalo. Tinggal cek story terbaru kita aja. Atau bisa lewat WhatsApp di 0811-43000-222 dan lain telepon di 0812-15000-924 nih teman-teman berdua. Ingat ya, untuk setiap hasil requestan kalian tuh bakal aku puterin di pukul 10 lewat 50 atau di 5 menit ke 50 ya. Selama 2 jam ke depan ini. Jadi di pukul 10 lewat 50 sama di pukul 11 lewat 50 nih teman-teman berdua. Sembari menunggu itu aku nanti juga bakal balik lagi dengan beberapa informasi menarik lainnya yang bakal aku update ke kalian nih teman-teman berdua di special request pagi hari ini dari jam 10 sampai jam 12 nanti nih teman-teman berdua ya. Jadi bakal seru-seruan nih kita di pagi hari ini menjelang siang ya di Produ FM Gorontalo barengan sama Dodi Panewa tentunya.

Kedua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

104 Radio FM, teman terbaik kamu. Ada Firza with Manusia Hebat nih, tahun kedua. Lagu yang dirilis di tahun 2020 ini nemenin kita di pukul 10 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah nih, tahun kedua ya. Kita mulai informasi pertama dulu nih, sembari menunggu waktu untuk diputerin requestan-requestan kalian ya. Jangan lupa, jadi sebelum nanti di pukul 10 lewat 50 aku kasih kesempatan buat kalian request lagu favorit kalian ya, tahun kedua. Nah, informasi pertamanya, ini terbaru mengatakan ya, ini kayaknya penyampaian dari Kementerian Komunikasi dan juga Digital, Komdigi, iya benar. Kalau per tanggal 1 Juli nanti, registrasi SIM card HP itu wajib verifikasi wajah nih, tahun kedua. Ini dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang ngumumin aturan registrasi kartu SIM ponsel ya, dengan teknologi biometrik akan mulai diterapkan secara nasional pada 1 Juli 2026 nanti. Ini dari Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah yang bilang kalau kebijakan ini diberlakukan untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus juga melindungi masyarakat dan juga maraknya penipuan digital, spam call, phishing, dan juga penyalahgunaan nomor seluler dengan identitas palsu nih, tahun kedua ya. Nah, Edwin juga nuturin kalau registrasi biometrik ini dilakukan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition untuk mencocokkan identitas pelanggan dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil, Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri nih, tahun kedua ya. Yang mana proses tersebut dirancang lebih praktis, cepat, dan juga aman kalau dibandingkan dengan metode registrasi sebelumnya. Nah, selama beberapa tahun terakhir, ruang digital Indonesia memang dihadapkan dengan berbagai persoalan seperti kayak spam call, phishing, penyalahgunaan one time password, atau OTP ya. Sehingga penggunaan SIM kartu SIM anonim untuk aktivitas ilegal tuh lolos-lolos aja. Nah, jadi akhirnya Pak Edon nyebutin kalau banyak nomor seluler terdaftar dengan identitas palsu atau data milik orang lain. Kalau berdasarkan catatan Indonesia Anti-Scam Center ya, tahun kedua, dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti namanya. Sampai dengan April 2026 kemarin, total dana korban kejahatan cyber yang dilaporkan mencapai 9,5 triliun. Itu angka yang banyak ya, tahun kedua. Jadi melalui biometrik ini berbasis data pelanggan ya, akan menjadi lebih akurat, penggunaan SIM card ilegal dapat ditekan, dan juga kualitas pelanggaran aktif menjadi lebih baik sehingga operator dapat melakukan investasi jaringan secara lebih efisien dan juga tepat sasaran. Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

9.4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 10:49 waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk aku bacain request kalian nih, tahun kedua ya. Bentar. Aku coba buka dulu nih. Yang tadi di WhatsApp udah lumayan banyak yang masuk ya. Ini dari siapa nih namanya? Dari Fatim. Habis makan soalnya. Kalau Fatim katanya mau request lagunya Sabrina Leanor. Haha. Oke. Dari 0859-7425 sekian-sekian. Lanjut. Mana lagi nih? Pagi Kak. Angie Carvalho katanya. Dari Julia. Oke. Oke deh. Quotes hari ini just do it. Okay. Bentar, penyangkalan satu. Penyangkalan. Ini maksudnya Sabrina Leanor, haha. Terus tadi ada yang dari Instagram, dia request penyangkalan. Tiga lagu lah ya, tahun kedua kalau misalnya sempat. Bentar, aku mau bersih nih. Aduh. gak jadi. Mana sih ini? Bentar ya, tahun kedua. Nah, ini tadi dari Anwar, penyangkalan. Oke. Jadi pertama Sabrina Leanor dulu, haha. Habis itu bentar. Ini hahanya nih rada sulit dicari. Haha. Waduh. Ha. Ada enggak ya? Enggak bisa nih. Bentar ya, teman-teman berdua. Ini komputernya nih rada bermasalah nih. Mana sih? Jangan lupa nanti kita bakal lanjut lagi di pukul 11. Untuk special request-nya. Jadi kalian tinggal kasih aja ya di Instagram kita. @produ_gorontalo, WhatsApp 0811-43000-222 dan lain telepon di 0812-15924. Ini gimana sih? Aduh. Not responding. Bentar ya, teman berdua ya. Ini jadi kalau kayak gini nih, jadi kalang kabut sendiri. Teman berdua ngomong lagi apa so jam-jam begini? Ini ada beberapa sih yang ikutan masuk di WhatsApp kita. Pertama dari, kalau yang kedua ini dari Julia. Dia tuh dari Jakarta katanya. Lanjut ada yang dari ini siapa ya namanya, enggak ada nama. Application seems frozen. Let it go. Elsa. Sabrina Leanor. Bentar ya. Ada. Kok jadi gini? Kita close aja dulu ya.

Nah ini udah bisa lagi nih. Jadi pertama Sabrina. Soalnya nyari lagunya Sabrina Leonard tuh susah banget di sini. Mana ya? Tuh kan cuma ada Sabrina Claudio, Sabrina Carpenter. Namanya tuh kayak gimana sih? Bentar ya, teman berdua ya. Sabar ya. Namanya tadi kayak gimana? Pakai H namanya. Waduh. Sabrina gitu. Alah. Satu lagu doang bikin susah. Terus penyangkalan. Bentar. Sebelumnya lagu apa ya yang di request? Itu kan? Iya, haha, Sabrina Leonard. Terus penyangkalan. Gimana? Bentar ya, tunggu ya, sabar ya. Aduh. Penyangkalan. Lanjut. Aduh. Ini harus disusun lagi nih lagunya nih. Bentar. Mana ya? Nah ini. Oke deh, kalau gitu dua lagu aja deh. Gak bisa nih diputarin banyak-banyak karena rada sedikit bermasalah nih. Penting kalian nikmatin aja dulu dua lagu ini. Nanti kita akan lanjut lagi di part yang kedua untuk special request ya. Tahun kedua di pukul 10 ini sampai di jam 12 nanti. Saya izin terus aja nih tahun kedua ya. Sorry nih aku took long time untuk muterin dua lagu ini nih. Karena aplikasinya tuh sedikit bermasalah barusan. Jadi sekarang udah bisa lagi. Kalian nikmatin aja dulu nih requestan kalian. Sabrina Leoner, haha. Sama 4 Revenge dengan penyangkalan di tahun kedua. Hasil requestan dari WhatsApp dan juga Instagram kita.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo pukul 11:06 waktu Indonesia Tengah di tahun kedua. Sekarang kita sudah masuk di part yang kedua untuk special request ya. Seperti biasa, kamu aku kasih kesempatan untuk request-request lagu sampai di mengunjung waktu untuk jam 12 ini nih ya, tahun kedua. Jam 11 maksudnya, mau ke jam 12 ya. Intinya sampai di jam 12, nanti requestan kalian tuh bakal diputarin di pukul 11:50 waktu Indonesia Tengah. Sembari itu juga aku nanti bakal kasih beberapa informasi menarik buat kalian ya. Jadi jangan lupa untuk request di Instagram kita @prodo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 dan line telepon di 0812 15 9024.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu nih, teman berdua. Informasi selanjutnya ini di dari Mama Sinta nih, teman berdua ya. Ya Sinta Moiwen, mungkin kalian tahu kalau misalnya ada beberapa dari kalian yang sudah nonton film dokumenter Pesta Babi ya. Nah, dia tuh melaporkan Ketua LBH Merauke soal film Pesta Babi ke polisi barusan. Jadi Yasinta Muiwen atau biasa dikenal dengan Mama Sinta melaporkan Ketua LBH Papua Merauke berinisial JTW terkait film Pesta Babi kolonialisme di zaman kita ke Polda Metro Jaya. Jadi laporan tersebut sudah terregister dan Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2006 ya. Ketua LBH Merauke dilaporkan terkait pasal 65 Jungto 67 tentang perlindungan data pribadi nih, tahun kedua. Nah, sementara Mama Sinta masih mengaku sakit hati dengan pemutaran film tersebut yang menampilkan dirinya, dan dia mengatakan tidak ada izin yang diminta kepadanya dari pihak film tersebut. Jadi, saya punya wajah ini di mana-mana mereka putar film itu. Saya sakit hati tanpa izin dari saya. Maka itu saya datang ke Jakarta, jadi itu saja yang saya sampaikan lanjutnya. Nah, dirinya pun menceritakan awal mula keterlibatan film itu ya, yang mana Mama Sinta mengaku mengetahui dirinya dilibatkan dalam film Pesta Babi ini saat salah seorang pria bernama Tigor mengajaknya menyaksikan film tersebut di tahun kedua. Nah, dia ngaku sama sekali tidak mengetahui akan dilibatkan dalam film tersebut, dan dia pun merasa kaget ketika mengetahui ada dirinya di dalam film tersebut nih. Sementara pihak penggarap film Dandi Laksono sempat menyampaikan dalam postingan Instagram pribadinya mengenai munculnya penolak dari pihak Mama Sinta. Yang mana Dandi juga nyebutin sama sekali tak mengetahui yang terjadi kepada Mama Sinta hingga muncul dan mempermasalahkan film yang telah dibuatnya. Jadi dibilang kawan-kawan semua, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami Yasinta Moiwen di pedalaman Papua sana. Apapun yang muncul di media sosial, sepertinya kita perlu menahan diri untuk tidak menghakimi beliau. Bahkan jika semua yang disampaikan murni atas kehendak sendiri, bukankah setiap orang berhak membuat pilihannya? Itu kata Dandi dalam postingan Instagramnya di tahun kedua.

0: dari tadi ngomong mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microseat loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak sehingga jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa. Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: miss you.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman Produ, pukul 11:49 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan zuhur bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja, kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

94 di FM teman terbaik kamu, pukul 11 lewat 57 menit waktu Indonesia Tengah. Kayaknya udah dari sekarang aja deh ya aku bacain respon kalian soal requestannya nih teman berdua. Di special request sampai di jam 12 nanti. Ini udah mau jam 12 nih teman berdua ya. Biru Langit katanya mau request lagunya Fajar Nur, Sembutan Paku. Siti Sumaryani, Sembutan Paku. Zatia Finovic, Liodra Pura-Pura. DND Aldio, Sembutan Paku. Sembutan Paku nih banyak banget nih dari Fajar Nur ya. Ada lagu lain lagi enggak? Bentar kita coba lihat. Sonor Cipta, Jagat Rasa, Bahagia Lagi, Picu Kota. Apakah Jagat Rasa sudah ada? Kita coba lihat ya, selain Fajar Nur nih. Bentar, Jagat Rasa sudah ada. Oke, kalau begitu Fajar Nur dulu ya, teman-teman berdua ya. Apa tadi judulnya? Bentar, kita coba lihat dulu. Sembutan Paku, iya benar. Sembutan Paku. Nanti bakal dilanjutin sama lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah ikutan gabung di special request dari pukul 10 tadi sampai dengan sekarang udah mau jam 12 nih teman berdua. Nanti kita bakal berlanjut lagi di program selanjutnya. Tetap di Prodi FM aja, terus jangan kemana-mana.

96.4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah nih. Teman berdua, selamat siang untuk kalian semua yang sedang dengerin Radio FM Gorontalo di siang hari ini nih, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 nih teman berdua ya, sudah di penghujung bulan Mei nih kita. Dan emang gak berasa ya, tiba-tiba udah di ujung Mei aja nih. Nah teman berdua, informasi di siang hari ini nih dari Heru Gundul. Kamu mungkin pernah lihat salah satu program di sebuah televisi swasta, namanya tuh Jejak Si Gundul. Namanya tuh si Heru Gundul nih teman berdua, yang barusan ini sedikit vakum ya teman berdua dari dunia layar kaca, karena ternyata doi itu kena semburan ular kobra di bagian mata ternyata ya. Jadi seperti diketahui, Heru Gundul tuh dia tuh terakhir kali mengalami insiden disembur bisa ular kobra saat melakukan aksi penyelamatan ular kobra ya. Heru ini mengaku terkena semburan bisa ular itu di bagian mata yang akibatnya matanya pun memerah hingga bengkak nih teman berdua. Meski cairan bisa telah dikeluarkan, tapi sepertinya zat racun itu terlanjur masuk cukup dalam, yang mana Heru menyebut bisa berbahaya itu sempat mengenai jaringan saraf matanya nih teman berdua. Jadi hari apes memang gak ada di kalender. Dapat sapaan dari Naja, lebih berhati-hati yo lur saudara di saat rescue. Itu unggahannya si Heru dalam Instagramnya tuh @heru.gundul. Nah, beruntung kalau kondisi mata Heru Gundul ini semakin membaik ya. Dia mengaku sempat kesulitan membuka mata selama 18 jam. Dan matanya terkena semburan ular kobra. Lantas, itu tuh bikin dia rada sedikit, apa ya, bisa dibilang sulit untuk melihat nih, teman-teman. Bayangin, mata tuh kena semburan bisa kobra. Tapi aku heran kenapa dia nggak ini ya, mati ya. Mungkin karena bisanya udah dikeluarin, tapi kan sebenarnya masih ada, bingung juga sih sebenarnya. Tapi untunglah tidak berdampak parah ya teman-teman berdua. Heru Gundul ini adalah presenter Jejak Si Gundul di salah satu stasiun televisi yang aku sebutin tadi nih teman-teman berdua. Dan dia tuh memiliki nama lengkap Widi Heru Wasana. Jadi pria berkepala pelontos ini lahir di Metro Lampung tanggal 8 Maret 1973. Yang sekarang dia tuh domisilinya Yogyakarta barengan sama istri dan juga dua putrinya. Nah, di program Jejak Si Gundul, Heru tuh seringkali menunjukkan aktivitasnya sebagai petualang yang serba bisa. Yang mana dia tuh

Nah, dulu saat masih remaja, Panji Petualang mencuri perhatian media karena perilaku anehnya yang suka bermain dengan ular kan, termasuk ular berbisa. Nah, waktu itu Heri Gundul masih muda. Dia adalah ahli ular yang membawakan program acara televisi Petualangan Liar bersama kedua teman lainnya di tahun 2002. Nah, melalui program itulah dia mengunjungi rumah Panji Petualang dan melakukan herping bersama. Nah, menurut Panji, waktu itu dia melihat sosok Heru sama seperti dirinya, yaitu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain dalam mengatasi ular. Panji Petualang mengatakan sosok host Jejak Si Gundul itu adalah guru yang berjasa, karena si Heru Gundul ini dia belajar tentang ular secara ilmiah. Dan akhirnya Panji juga memperkaya referensinya untuk mengenali dan memahami tentang hewan reptil nih, teman-teman berdua. Jadi ini bukan gundul sembarang gundul nih, teman-teman berdua ya. Jadi itulah profil dari Heru Gundul, presenter dari Jejak Si Gundul, yang kena semburan ular kobra di bagian mata, yang membuat dia tuh harus vakum dikit dulu dia, teman-teman berdua, dari profesinya sebagai seorang presenter TV dan juga ahli ular nih. Jadi seperti itu. Memang sebenarnya kalau kita lihat juga kerjaannya tuh enak banget ya. Jalan-jalan, mengenal lebih banyak budaya yang ada di wilayah-wilayah Indonesia. Habis itu juga dibayar. Tapi sebenarnya di luar dari semua itu, dia tuh punya tanggung jawab karena ternyata dia adalah seorang suami dan ayah dari dua orang putri. Dan kita doakan semoga si Heru ini tuh bisa cepat sembuh nih, teman-teman berdua, dari apa yang dialami saat ini.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngabarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup.

0: dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo, Tahun V2. Informasi selanjutnya dari ini menarik nih Tahun V2 ya. Jadi dari Korlantas Polri resmi meluncurkan surat izin mengemudi digital. Jadi SIM digital ini resmi diluncurkan, tetapi akan diterapkan berjenjang ya di seluruh Indonesia. Yang mana pemilik kendaraan nggak perlu repot lagi untuk buka dompet. Kalau misalnya mau diperiksa SIM-nya ya teman V2 di jalanan sama polisi, karena bisa menunjukkan SIM ke polisi langsung lewat dari HP. Nah, sekarang pengendara motor atau mobil gak perlu khawatir SIM-nya tertinggal di rumah, karena sekarang sudah tersimpan di HP nih teman V2. Polisi melalui Korlantas Polri ini resmi meluncurkan surat izin mengemudi digital. Nah, peluncuran ini dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan rapat kerja teknis Korlantas Polri di Kompleks STIK Polri ya, Tahun V2, di tanggal 22 Mei kemarin. Dari Dirjen Korlantas Polri, Brigjen Pol Wibowo, ini ngungkapin kalau digitalisasi SIM ini merupakan bagian dari upaya transformasi pelayanan publik berbasis teknologi yang lagi dikembangkan secara nasional nih, Tahun V2 ya. Melalui aplikasi digital Korlantas Polri ini, masyarakat dapat menyimpan dan menampilkan SIM dalam bentuk digital, kata Pak Wibowo nih Tahun V2 ya. Nah, data yang tersedia juga mencakup identitas pemilik, nomor SIM, masa berlaku, dan juga dilengkapi dengan QR code untuk keperluan verifikasi sama petugas di lapangan. Semoga setelah dari sini tuh gak ada kedepan-kedepannya lagi minta fotokopi dan lain sebagainya ya. SIM digital ini katanya akan mulai diuji coba penggunaannya di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi seperti yang aku bilang tadi di awal, berjenjang ya, menunggu untuk keseluruhan wilayah Indonesia tuh akan menggunakan sistem seperti ini. Nah, dalam implementasinya, para pengendara menjalani pemeriksaan lalu lintas nggak lagi harus menunjukkan kartu SIM fisiknya. Walaupun sebenarnya masih tetap boleh ya. Pengecekan keabsahan akan dilakukan melalui sistem pusat terpusat Korlantas ya, melalui SIM digital di ponsel pengendara. Sementara itu, kartu SIM fisik sebagai dokumen cukup disimpan di rumah, teman-teman berdua ya. Tapi kalau misalnya memang kamu bawa juga, nggak apa-apa, bisa juga ya. Nah, sistem digital tersebut nantinya juga akan terintegrasi dengan berbagai layanan lain seperti kayak perpanjangan SIM secara online, ada notifikasi masa berlaku, sampai dengan keterhubungan dengan sistem tilang elektronik atau ETLE di Tahun V2 ya. Jadi Korlantas Polri mengingatkan supaya implementasi SIM digital dan dokumen utama lalu lintas lainnya tetap harus memperhatikan kesiapan, regulasi, dan infrastruktur pendukung kedepannya nanti.

0: gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Ya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

0: garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
2: Clara, sebentar nih. Karena malam ini waktu kita sedikit banget ya untuk cerita-cerita. Clara mau tanya, Clara, toleransi next level di hubungan pertemanan kamu dan saya itu kayak mana?
3: Kalau menurut saya sih lebih ke saling menghargai aja dan saling menghormati. Itu sih kunci langgengnya berteman sama yang bukan berteman tapi bersahabat dengan yang beda agamanya.
2: Oh, betul sih. Tapi kalau aku sih melihat kalau di hubungan pertemanan kita yang bisa bilang ini toleransi next levelnya itu kayak santai aja kalau misalnya ada temen yang mau main atau mungkin kayak apa ya, kayak ngingetin lagi ibadah atau gimana, kayak lebih gampang gitu untuk jangan lupa misalnya ada apa tuh masuk gereja kan hari Minggu, atau kalau enggak ya nanti sholat gini, kayak lebih santai aja nggak sih?
3: Iya, nggak lebih ini sih, nggak lebih ke fanatik amat yang penting saling mengingatkan, iya kan?
2: Betul.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Oke deh Tron Fredo, kita sudah selesai di informasi pukul 12 siang hari ini nih ya. Tron Fredo bentar lagi mau beralih ke Pro 2 Sport. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

92,4 DFM, teman terbaik kamu. Informasi pertama kita di Pro 2 Sport kali ini nih, Pro 2, tentang profil stadion pembuka Piala Dunia Azteca yang menjadi saksi magis dari Pele dan juga Maradona nih, teman Pro 2. Dua ikon sepak bola dunia nih. Jadi Estadio Azteca di Mexico City resmi menjadi panggung pembuka Piala Dunia 2026. Di mana laga perdana antara Meksiko melawan Afrika Selatan ya, itu dijadwalkan akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 pukul 2.00 WIB nih, tahun kedua ya, jadi dini hari. Nah, stadion yang berdiri di kawasan Coyoacan ini, Santa Ursula Coapa, itu berkapasitas 83.000 kebalik, 83.000 kursi ya. Azteca ini bukan sekedar stadion biasa, teman Pro 2, melainkan arena bersejarah yang pernah menjadi saksi kejayaan Pele dan juga Diego Maradona. Nah, Azteca ini juga pertama kali dibangun pada tahun 1961 dan diresmikan pada 29 Mei 1966, yang mana sejak saat itu stadion ini terus mengalami sejumlah pembaruan supaya tetap relevan di tengah modernisasi nih, teman Pro 2. Renovasi besar dilakukan pada 1986, 99, 2013, 2016 dan menjelang Piala Dunia di 2026 ini nih, teman Pro 2 ya. Azteca kembali direnovasi sejak 2024 dan sekarang sudah rampung untuk menyambut pesta akbar tersebut. Nah, selain laga pembuka, Azteca juga akan dijadwalkan menggelar 3 pertandingan di fase grup Piala Dunia 2026 ya. Nanti di Kamis tanggal 18 Juni 2026, stadion ini juga akan menjadi tuan rumah laga grup K antara Uzbekistan kontra Kolombia pukul 09.00 WIB. Nah, selanjutnya Meksiko juga akan kembali tampil di kandang sendiri saat menjamu Republik Ceko pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 08.00 WIB. Dan peran Azteca tentunya tidak berhenti sampai di fase grup. Nanti Rabu 1 Juli 2026 stadion ini juga akan menggelar laga ke-79 Piala Dunia 2026 yang merupakan babak 32 besar nih, tahun kedua ya. Jadi seperti itulah. Nanti di Senin juga 6 Juli Azteca yang dijuluki rumah legenda itu akan kembali menjadi arena pertandingan ke-92 yaitu babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan kalau kita lihat secara sejarahnya ya, memang Azteca ini bisa dipisahkan dari nama, enggak bisa dipisahkan dari nama Pele. Karena stadion ini menjadi saksi bisu saat Brasil menumbangkan Italia dengan skor 4-1 di partai final Piala Dunia 1970 ya. Yang mana Pele tampil sebagai bintang utama dan mencatatkan namanya di papan skor pada laga tersebut. Yang mana kemenangan itu sekaligus menjadi momen Brasil secara permanen menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya nih, tahun kedua. Selang 16 tahun, giliran Maradona yang mengukir sejarah di tempat yang sama. Karena sebelumnya Argentina merebut gelar juara, Maradona lebih dulu mencuri perhatian dunia di babak perempat final kontra Inggris. Nah, di laga itu lahirlah gol tangan Tuhan yang sampai dengan saat ini menjadi bagian dari sejarah abadi sepak bola dunia.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo pukul 13 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah, ini turnamen kedua. Masih dari dunia sepak bola ya. Untuk informasi prediksi antara PSG yang akan bentrok dengan Arsenal pada laga final Liga Champions 2025-2026. Kalau kita lihat dari laga pembuka kompetisi kasta tertinggi Eropa ini akan berlangsung di Stadion Puskas Arena Budapest, Hungaria di hari Sabtu tanggal 30 ini nih ya. Jadi akan mulai pada pukul 23.00 WIB. Jadi mungkin di sini sekitaran pukul 1 malam ya. Tahun kedua PSG adalah juara bertahan Liga Champions, sedangkan Arsenal sebenarnya belum pernah meraih trofi si kuping lebar nih tahun kedua. Keduanya juga merupakan juara liga masing-masing negara. Dan kalau kita lihat siapa yang akan memenangkan pertandingan Liga Champions 2025-2026 ini, ada beberapa analisis nih tahun kedua ya. Karena kalau kita lihat Arsenal seolah dipandang sebelah mata saat berjumpa dengan sang juara bertahan PSG di laga puncak ini ya. Jadi selain gak didukung sejarah, The Gunners juga dinilai kalah amunisi kalau dibandingkan dengan PSG. Jadi gak dipungkiri kalau PSG juga punya serangan tajam di tahun kedua ya. Karena kita tahu sendiri seperti apa sepak terjangnya PSG di Liga Champions. Tetapi di sisi lain Arsenal juga punya defense yang solid nih tahun kedua. Kalian jangan lupa kalau tim London Utara itu punya permainan atraktif yang diwarisi sejak era Arsene Wenger di tahun kedua. Nah, selain itu, tim arahan Mikel Arteta ini juga punya daya juang berlipat ganda untuk mengukir sejarah baru. Jadi ada Bukayo Saka dan kawan-kawan yang keluar sebagai pemenang walaupun dengan margin gol 2-1 atau 3-2. Tipis aja ya, tahun kedua. Nah, intinya seperti itu. Kalau kita lihat, sebenarnya Arsenal sendiri, ya memang seperti yang dibilang tadi ya, masih diragukan nih tahun kedua, tapi ya apa ya, kalau menurut aku semua bisa terjadi dalam sebuah laga final nih tahun kedua ya. Luis Enrique pelatih PSG juga sangat detail soal cara bertahan dan menyerang. Ada kalanya polos saja menyerang, tetapi nggak jarang nih sangat ketat di pertahanan. Pada saat yang sama Arsenal juga tampak pragmatis banget untuk tampil mematikan ya. Dengan segala latar belakang mengiringi perjalanan kedua tim pada musim ini, bisa diprediksi PSG akan mempertahankan gelar juara Liga Champions dan Arsenal akan kalah dengan skor 2-0 atau 3-1 nih tahun kedua ya. Karena memang ini sebenarnya beberapa analisis dari beberapa sumber juga. Tapi kalau aku pribadi sendiri yakin ya memang PSG yang akan keluar sebagai juara. Tapi seperti yang aku bilang tadi, semua bisa terjadi dalam laga laga final Liga Champions di tahun kedua ya. Nanti kita lihat aja sebentar malam akan seperti apa.

0: Kos, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih, duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca, wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010, BlackBerry dong.
3: Iya, masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry kayaknya.
3: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situ-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu enggak, belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu-satu.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa nggak PP Nuti, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa dianya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya? Kan biasanya
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja, aku ngeliat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh gitu.
2: Pokoknya kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pukul 13.53 menit, waktu Indonesia Tengah. Satu informasi terakhir nih ya, selain Pro 2 terakhir banget nih di Pro 2 Sport. Dari Persib dan juga Borneo FC yang dipastikan akan mewakili Indonesia di Piala Klub ASEAN 2026 ini nih, teman-teman ya. Jadi Persib Bandung dan Borneo FC ini akan menjadi wakil Indonesia dalam Piala Klub ASEAN 2026-2027. Yang mana kepastian tersebut disampaikan sama Direktur Utama Operator Super League ya, Ferry Paululus, yang mana Persib dan Borneo adalah juara dan juga runner-up di Super League 2025-2026 atau musim ini nih ya, tahun P2. Mana ini menjadi ajang kembalinya Indonesia ke kompetisi sekawasan Asia Tenggara tersebut. Yang mana musim lalu Indonesia tidak pernah atau tidak bisa mengirim wakil dalam kompetisi yang baru bergulir 2 tahun ini ya. Pada musim 2024-2025 atau edisi pertama, Indonesia diwakili PSM, Makassar dan juga Borneo FC. Yang mana musim berikutnya 25-26, Indonesia tidak bisa mengirimkan wakilnya lagi. Nah, saat itu Indonesia mengirim Maluti United dan Persebaya Surabaya. Alasannya Persib dan Dewa United sebagai juara runner-up. Mana nih tadi? Di dalam kompetisi itu akan tampil dalam musim yang padat nih tahun kedua ya. Jadinya AFF sebagai penyelenggara kejuaraan ini tidak bisa menerima alasan tersebut karena Indonesia dicoret dari status peserta Piala Klub ASEAN musim 25-26 nih tahun kedua ya. Dengan keputusan PSSI dan satu league nih tahun kedua ya. Akhirnya mengirim Persib dan juga Borneo ke Piala Klub ASEAN 2026-2027. Yang mana kedua klub ini akan tampil dalam 4 ajang pada musim depan nanti nih tahun kedua.

0: 92,4 DFM, teman terbaik kamu di tahun kedua pukul 14 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang sudah waktunya untuk Indonesia Top 20 Pro DFM Gorontalo nih tahun kedua ya. Chart dari 20 tanggal lagu nih tahun kedua playlist Pro DFM Gorontalo. Yang saat ini ada satu lagu yang keluar dari chat ya. Seperti biasa, kalau ada yang keluar ada yang masuk. Itu lagu yang keluar adalah Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret nih teman-teman kedua ya. Nah, lagu ini sempat menempati posisi jawara selama 2 pekan dan bertahan selama 13 pekan di chat Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo. Lanjut, kita bakal masuk di posisi ke-20. Di entry kita yang pertama nih teman-teman kedua ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: 20. Tak mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita, pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam

Kalau kita dengar sekilas nih Turun V2, lagu ini sentuhan rap ringannya tuh kental banget ya. Jadi lagu ini tuh mengusung warna baru dengan menyalipkan unsur rap tipis-tipis lewat vokalnya santai si Duta nih Turun V2. Kalau kita lihat gaya ini tuh mengingatkan kita dengan lagu mereka yang lama ya, hit mereka yang lama tuh Pemuja Rasa di tahun 2004. Sejatinya Turun V2, lagu sederhana ini adalah single terbaru dari band legendaris Leon Seven yang dirilis resmi pada tanggal 6 Mei 2026 kemarin di bawah label 507 Records nih Turun V2 ya. Perilisan lagu ini juga terasa sangat istimewa karena diluncurkan tepat pada hari ulang tahun ke-30 grup musik asal Yogyakarta tersebut nih Turun V2.

Teman berdua, sejatinya sebenarnya lagu ini adalah apa ya, ungkapan kesedihan dari sang penyanyi setelah kepergian ibu tercinta. Kuharap Duka Ini Selamanya adalah single terbaru dari Raisa yang resmi dirilis pada tanggal 13 Februari 2026 kemarin di bawah labelnya Juni Records ya, tahun 2. Jadi ini adalah sebagai penghormatan yang ditulis secara langsung sama Raisa Andriana bersama dengan Haris Pranowo sebagai wadah untuk menuangkan rasa kehilangan yang mendalam terhadap ibundanya nih, tahun 2 ya. Jadi tahun 2, kalau kita lihat nih, beda banget dengan lagu-lagu patah hati atau kehilangan yang biasanya identik dengan Raisa ya, tahun 2. Tapi lagu ini apa ya, dipilih untuk dinyanyikan sama Raisa sebagai perasaan duka dari kehilangan seorang ibunda nih, tahun 2 ya. Jadi kalau dilihat dari tim produksi di balik layar untuk lagu ini, sebenarnya lagu ini tuh diproduserin sama Gerald Sitomorang, basisnya Bara Suara ya kalau nggak salah ya. Iya benar-benar. Terus ada vokal director dan juga produser dari Barsena Bestandi, dan engineer audionya nih teman berdua di mixing sama Stefano, dan tahapan mastering atau penyelesaiannya tuh diselesaikan sama Dimas Pradipta bersama dengan Carlo Jogi nih teman berdua. Sekali lagi, lagu ini sudah masuk di playlistnya Produ FM Gorontalo yang dirilis dari tanggal 13 Februari 2026 kemarin nih teman berdua. Terbaru dari Raisa, Kuharap Duka Ini Selamanya.

0: Oke deh, kita tinggalkan lagu Raisa dengan Kuharap Duka ini selamanya nih. Tahun 2 bakal naik satu peringkat di posisi ke-18. Ada original soundtracknya Dilan ITB 1997 nih. Tahun 2 Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Indonesia Top 20.
2: 18.

Jadi lagu yang mempertemukan dua ikon kolaborasi, menyatukan dua karakter vokal raksasa industri musik Indonesia. Jadi ada suara bariton karismatik dari Ariel yang berpadu dengan warna vokal pop R&B-nya yang hangat dan lembut dari seorang Raisa nih tahun 2002. Hitungannya ini jadi lagu keduanya Raisa yang masuk di chat Indonesia Top 20, Bro DFM Gorontalo. Senang dengar suaramu lagi. Ini adalah kolaborasi perdana mereka ya, antara Ariel dan juga Raisa, yang resmi dirilis pada tanggal 28 April 2026 kemarin di bawah naungan label Musica Studios dan juga Falcon Music nih tahun 2002. Karena spesial banget, lagu ini tuh menjadi original soundtracknya film layar lebar terbaru garapan sutradara Fajar Bustomi, Dilan ITB 1997 nih tahun 2002.

maknanya tuh memaafkan tanpa kata maaf. Ini sering gak sih merasakan hal-hal yang seperti itu? Kayak ya udah maklumi aja, mungkin sikap teman kamu atau pasangan kamu yang sebenarnya tanpa perlu dikatakan keluar kata-kata maaf, kamu tuh ya sudah mengikhlaskan saja karena kayak berpikir sebegitu dia. Kita dulu pernah mencoba untuk merubahnya, tetapi yang ada kita malah sakit hati. Ya sudah, mengikhlaskannya aja nih teman-teman berdua ya. Seperti kayak memaafkan tanpa kata maaf. Bingung juga ya teman-teman berdua. Tetapi itulah sebenarnya kalau dari aku sendiri pribadi nih, nangkap lagu ini nih teman-teman berdua. Sekali lagi Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa nih teman-teman berdua ya. Itu tadi, malah kita tuh berbalik untuk mendoakan dia aja supaya dia tuh bisa jadi lebih baik lagi nih. Sekali lagi lagu ini menempati posisi keempat. Memang harus turun ke peringkat ke-17 nih teman-teman berdua ya di chart Indonesia Top 20 Prodi FM Gorontalo. Walaupun sebenarnya lagu ini tuh sempat menempati posisi jawara selama 2 pekan. Sekali lagi ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa, posisi ke-17.

Keren nih lagunya ya, Tahun 2002. Ada Nafas dari Dipa Barus featuring dengan Hindia nih, Tahun 2002 ya. Dirilis pada tanggal 24 April 2006 kemarin nih, Tahun 2002. Di bawah naungan label Pon Your Tone nih, Tahun 2002 ya. Lagu ini langsung mencuri perhatian pecinta musik tanah air karena mengkombinasikan ketukan elektronik yang dinamis dengan lirik kontemplatif yang sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari ala banget Hindia nih, Tahun 2002, atau Baskara lah ya. Nah, sebenarnya latar belakang dan

Penulisan lagu ini tuh kayak apa ya, ditulis langsung sama Hindia dan juga diperbarus dengan kontribusi tambahan dari rapper Mattermost di turn 2 yang menyusun baris liriknya nih turn 2 ya. Maknanya kayak parno atau overthinking lah, seperti itu ya turn 2. Liriknya menyoroti kondisi psikologi seorang yang sering merasa cemas dan ketakutan terhadap hal-hal buruk yang sebenarnya belum terjadi di hidupnya. Semoga aku tak dikalahkan oleh kepalaku. Ini salah satu potongan liriknya ya, turun kedua. Kayak trauma lintas generasi, nafas ini menyentuh sisi perenungan mengenai luka, pola hidup, dan beban emosional yang sangat ekspektasi banget nih turun kedua, yang diwariskan dari generasi tua ke generasi muda. Pokoknya menurut aku ini salah satu lagu yang keren juga, sudah masuk di playlistnya Prodi FM Gorontalo. Semoga kedepannya nanti tuh bakal banyak yang request lagu ini nih.

Saya kalau kalian perhatiin banget ya liriknya nih Tone of Your 2, kayak menyoroti banget kisah dua orang dalam sebuah hubungan. Kayak banyak diasosiasikan nih hubungan yang sudah lebih ke jenjang serius, kayak pernikahan gitu ya. Yang mana hubungan dari dua orang ini tuh terjebak dalam siklus kesalahan, ego, luka lama, tapi terus mencoba bertahan atas nama janji untuk saling mengerti. Muncullah judul ini nih, Tone of Your 2. Kayak berapa kali kita akan saling memaafkan. Gak ada yang tahu nih Tone of Your 2, tapi selama janji itu selalu berusaha untuk ditepati, sepertinya akan lebih sering nih Tone of Your 2 ya. Maksudnya dalam siklus hubungan itu tuh pasti akan ada-ada aja. Intinya seperti itu ya. Keren nih sebenarnya lagu dari Pamungkas yang dirilis pada tanggal 8 April 2026 ini. Fakta menarik lainnya nih Tone of Your 2, lagu ini tuh dinaungin sama labelnya sendiri, Mas Pam Company namanya nih Tone of Your 2 ya. Jadi lagu ini juga bakal menjadi gerbang pembuka utama menuju album penuh keenamnya yang bakal datang nih Tone of Your 2. Kita nantikan banget tentunya album terbaru dari Pamungkas kedepan-kedepannya nanti nih ya Tone of Your 2. Tapi sekali lagi lagu ini tuh sudah masuk di playlist kita. Sekali lagi, ada berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas.

Oke, kita tinggalkan dulu Pamungkas ini dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Lanjut di posisi yang ke-14 nih ya. Ada Farel Hilal dengan Keliling.

Oke, di Trans Radio sekarang kita sudah di posisi yang ke-13 ya. Sejauh ini sepertinya jadi lagu yang paling lama bertahan nih di chart Indonesia Top 20 Prodo FM Gorontalo, turun 3 peringkat minggu ini, otomatis keluar dari zona 10 besar ya. Lagu yang sempat menempati posisi jawara selama 2 pekan juga nih, Trans Radio 2, ada Idgitaf dengan Rutinitas.

Oke, di turn video sekarang kita sudah di posisi ke-12 nih, naik 2 peringkat. Di minggu ini ada Pura-Pura terbaru dari Liodra.

Oke, di Return Radio masuk di posisi ke-11 nih. Ada Remuk dari Angie Carvalho. Lagu yang resmi dirilis pada tanggal 10 April 2026 kemarin di bawah naungannya label musik Universal Music Indonesia, yang mana ini merupakan karya terbaru dari Angie setelah dia tuh sukses menarik perhatian publik lewat keikutsertaannya dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Ini musim ke-13 di tahun kedua ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, lagu Remuk ini menjadi lagu ketiga yang dirilis di awal tahun 2026 ini nih, tahun kedua. Karena sebelumnya kalau kita lihat, Angie Carvalho tuh sudah punya lagu Sebatas Mimpi dan juga Merelakan pada tahun 2025 ya. Dan pada akhirnya di 2026 ini dia tuh merilis lagu Remuk ini. Sepertinya masih bakal banyak lagi lagu-lagu yang akan dirilis sama Angie Carvalho ini ya. Tapi satu fakta menarik dari lagu ini, lagu ini ditulis langsung sama penyanyi dan pencipta lagu hit Anmes Kamaleng nih, tahun kedua.

Lanjut lagi nih, turn berdua di posisi yang ke-9 ya. Ada lagu yang tadi sempat di request, di special request pukul 12 siang tadi. Ini ada dari Sabrina Leonard nih, turn berdua ya. Haha, judulnya. Tapi sayang banget lagu ini nih sama dengan lagunya Fajar Nur tadi nih, turn berdua yang menempat posisi ke-10. Dua-duanya tuh turun 3 peringkat nih, turn berdua. Fajar Nur menempati posisi ke-10. Sabrina Leonard tuh ke-9 nih, turun kedua ya. Dua lagu ini juga sempat menempati posisi jawara. Fajar Nur, Sembutan Paku tuh 3 pekan. Sabrina Leonard 2 pekan nih, turun kedua ya. Kita tinggalkan dua lagu ini nih, turun kedua. Tepatnya Sabrina Leonard dengan HH di posisi ke-9. Naik 3 peringkat di posisi ke-8 ada Divi Halif featuring Prince Amandagi dengan Seandainya.

Selanjutnya di turn number 2 di posisi ketujuh naik 2 peringkat ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menghilang. 7.

Nah, turnamen berdua sekarang sudah di posisi yang ke-6 nih turnamen berdua ya. Naik 2 peringkat ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Kita bakal langsung lanjut masuk di 5 besar nih, 2 peringkat. Naik turun 2 peringkat ya. Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. 5

Selanjutnya di posisi keempat nih sama juga ya, turun 2 peringkat. Dari sebelumnya tuh ada di posisi runner up nih. Kemudian kedua ada Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.

Gila sih lagu ini. Apa sih? Ini lagu dari NPD ya, tahun 2002. Judulnya Sempurnanya Aku. Menempati posisi ketiga di chart Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo. Lumayan baru juga nih lagunya ya, tahun 2002. Kita masuk di posisi runner up kita nih, tahun 2002. Ada Raim Laude, Bersenja Gurau.

Oke, Detron Radio itu dia untuk chat Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo dari posisi ke-20 ya, sampai dengan runner up kita. Tapi seperti biasa, untuk kalian yang mungkin barusan aja gabung ya, aku bakal tetap nge-recap nih Detron Radio 2. Ada siapa aja nih yang menempati posisi ke-20 kita sampai dengan runner up. Dan langsung aja kita mulai nih Detron Radio 2 ya. Ada di posisi yang ke-20, Sheila on 7 dengan Sederhana.

0: Lanjut di posisi ke-19 ini terhadap 2 Raisa, ku harap duka ini selamanya.
1: Kan ku bayar dengan
0: lagu yang cukup baru juga di chat ini terhadap 2 Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-17 kita punya Saf Riyadi, ada titik-titik di ujung doa. Lanjut di posisi ke-16 ini terhadap 2 Dipa Barus featuring Hindia, Nafas. Selanjutnya di posisi ke-15 ini terhadap 2 Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Selanjutnya di posisi ke-14 nih, Keliling dari Valer Hilal. Di posisi ke-13 kita punya Eid Gitaf dengan Rutinitas. Lanjut di posisi ke-12 nih, Turner 2, Liodra dengan Pura-Pura. Di posisi ke-11 nih, Turner 2, ada Remuk dari Angie Carvalho. Masuk di 10 besar ada Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Di posisi ke-9 nih teman-teman berdua, Haha dari Sabrina Leaner. Lanjut di posisi ke-8 nih, Divki Halif featuring Prince Mendagi, Seandainya. Di posisi ke-7 nih teman-teman berdua, ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menghilang. Di posisi ke-6 nih teman-teman berdua, ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Selanjutnya diawali dari 5 besar kita nih, ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Lanjut di posisi ke-4 nih teman-teman berdua, ada Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Di posisi ke-3 nih teman-teman berdua, NPD, Sempurnanya Aku. Dan untuk runner-up kita nih teman-teman berdua, Bersenja Gurau dari Raim Laude. Oke deh teman-teman berdua, ini dia untuk jawara kita nih teman-teman berdua. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk kalian semua yang sudah mendengarkan Prodo FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo dari semenjak pukul 10 pagi tadi ya, sampai dengan sekarang ini udah mau pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa setelah ini nanti chat International Top 20 Prodo FM Gorontalo lainnya nih bakal dilanjutin sama kru Pro 2 lainnya. Teman-teman berdua ada Rahma. Jadi kalian tetap stay tune terus aja nih teman-teman berdua ya. Untuk posisi juara kita, Vanessa Z featuring Roni Parolian, Takkan Terulang. Dodi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Salam Produ, saatnya Info Produ bareng Rahma.

0: 2 dari Marc Marquez yang dipastikan kembali membalap di MotoGP Italia setelah mendapat izin medis resmi di hari Kamis di tanggal 28 Mei 2026. Pembalap Ducati ini juga sebelumnya menjalani operasi dan absen pada balapan Le Mans dan juga Catalunya, di mana Direktur Medis MotoGP Dr. Angel Carter ini juga menyatakan Marquez layak kembali turun di lintasan. Namun, untuk pemeriksaan kebugaran tambahan tetap akan dilakukan setelah sesi pembuka di sirkuit Mugello pada Jumat 29 Mei 2026 kemarin, dan Marquez sebelumnya juga absen pada 2 seri terakhir akibat operasi pada kaki dan juga bahu. Kini ia mengaku siap menjalani seluruh rangkaian balapan akhir pekan ini. Info selanjutnya teman pro 2 dari putaran kedua futsal Ling 2 di 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo yang menyajikan pertandingan sengit antara Giga FC Lampung dan juga Proton FC yang berakhir imbang dengan 1-1 dari hari Kamis 28 Mei 2026. Di mana sejak babak pertama teman pro 2, kedua tim langsung memperagakan permainan terbuka dan juga saling serang dengan intensitas tinggi. Proton FC juga berhasil mencuri keunggulan lebih dulu melalui gol dari Muhammad Robi Faturrahman pada menit ke-9 setelah pertandingan berjalan sengit, dan wasit juga mengeluarkan sejumlah kartu kuning di babak pertama untuk Seni Khairul Juliana di menit ke-7 dan juga Erdi Ferdiansyah di menit ke-12 dari Proton FC. Zaki Arya Putra di menit ke-13 dan juga Muhammad Diva Aji Pamungkas di menit ke-16 dan Giga FC ini juga menerima kartu kuning. Skor 1-0 untuk keunggulan Proton FC bertahan hingga waktu turun minum di Gor Bung Karno Sukaharjo. Info terakhir teman pro 2 dari Lewis Hamilton yang meraih posisi kedua pada Grand Prix Kanada 2026 dan juga mencatat hasil terbaiknya bersama Ferrari. Pembalap Inggris ini juga menyebut pencapaian ini juga sebagai momen paling membahagiakan sejak bergabung bersama tim pada musim 2025, di mana Hamilton juga tampil kompetitif sepanjang akhir pekan balapan Formula 1 di sirkuit Gilles Villeneuve. Dan dia juga sempat kecewa teman pro 2 setelah hanya finish ke-6 pada sprint di hari Sabtu di 23 Mei 2026. Sekian info pro 2 diproduksi oleh RRI Gorontalo.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: International Top 20.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Pradua. Selamat sore semuanya. Happy weekend. Ketemu lagi bareng Rahma teman-teman Pradua di edisi Sabtu 30 Mei 2026. And now we are in chart international top 20. So teman-teman Pradua, kira-kira siapa nih yang harus keluar dari chart kita untuk minggu ini? Dan sayangnya ada lagu favorit aku teman-teman Pradua, Get It Girl by Meghan Trainor, yang harus say goodbye. So it's okay ya, namanya juga perubahan teman Pradua, pasti ada yang naik ada yang turun. Kita mulai di posisi 20 ya teman Pradua. Ini ada pemain baru dari Shakira featuring Burna Boy with Day Day.

Radio Adaida. Ini merupakan lagu resmi atau official song untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di Amerika, Meksiko dan juga Kanada. Dirilis di 15 Mei 2026 sama berada di bawah label Sony Music Latin. Shakira ini dikenal sebagai ratu lagu Piala Dunia. Ini berhasil kembali menggandeng iconic Afrobeats asal Nigeria yaitu Burna Boy. Aja teman berdua, dai di dalam bahasa Italia ini tuh artinya ayo ya, dan ayo ini tuh dipakai dari slangnya Italia gitu, jadi dai atau come on. Let's go.

0: International Top 20.
1: 18.
2: Hi, hello, great big world, I've got something to say.
3: Stephen Sanchez sama Bradua with Love, Love, Love. Sayangnya turun 2 peringkat untuk minggu ini, teman Bradua ya. Dari posisi 18, pada sebelumnya di posisi 16.

Dengan kehidupan aku akhir-akhir ini tuh gak berdua. Why? Karena kita tuh kadang pengen banget bahagia untuk waktu yang lama. Padahal sebenarnya semuanya kan ada batas dan ada masanya gitu ya. Dan begitu pun kalau kita lagi sedih, kadang kita juga suka mengeluh berlebihan sampai-sampai merasa bahwa kayaknya kita gak pernah bahagia gitu. So, di lagu ini kita diajarkan untuk bagaimana bisa menerima sesuatu yang mungkin menurut kita tuh ketidakjelasan, keabu-abuan. And that's fine. That's life.

kedua kita akan break sejenak untuk chart International Top 20 karena waktunya azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya yang dikumandangkan di pukul 15 lewat 3.

0: Sadaqatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Tiffany sama berdua yang akhir-akhir ini lagi dideketin sama si Mister Paling Tahu. Kayaknya kamu wajib banget dengerin lagu ini sama berdua. Di posisi 13 di chart international top 20. Jadi swims with Mister Know It All.

Bad Angel sendiri itu menurut aku tuh benar-benar menggambarkan karakter wanita, apalagi di saat ini ya, menggambarkan Lisa banget, teman berdua yang punya karakter yang badass, tangguh, berani, dan juga gak bisa dikontrol oleh siapa.

Bruno Mars, seperti yang kita tahu, adalah pria romantis dengan sejuta puisi, tahun berdua. Dan bisa dibilang anaknya tuh cukup melankolis dan puitis gitu ya. Dan ternyata benar, tahun berdua. Selain kalau dia lagi galau menyayat hati, kalau dia lagi jadi seseorang yang begitu mencintai, menggunakan sepuitis itu, tahun berdua, ya gak sih? So, ini dia lagu yang udah bikin para wanita klepek-klepek di posisi 10. Risk it all, Bruno Mars.

107. This is On We Are with Home Ranger.

karena berada di pusat selama 2 minggu ini akhirnya turun sama Prodi Wahya. Tapi turunnya itu gak jauh-jauh banget kok, masih tetap stay di posisi 5 walaupun minggu lalu ada di posisi 4. Dan FYI aja teman Prodi Wahya, kolaborasi yang tercipta dari Charlie Puth dan juga Hikaru Utada ini tuh sebenarnya karena emang Charlie Puth sangat menyukai semua karya-karyanya Hikaru Utada. Jadi kayak dia tuh pengen banget bisa berkolaborasi, and finally ini berhasil ya menjadi salah satu karya yang bisa dibilang dari fans ke partner.

teman-teman, dua lagu ini tuh benar-benar deep banget. Karena liriknya ini tuh bercerita tentang seseorang yang memang sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan orang yang mungkin sebelumnya pernah mewarnai hidupnya dan saat ini memutuskan untuk memilih pergi. Dan yang disampaikan oleh orang yang ditinggalkan adalah oke, okay, bye. Dry safe ya gitu. Jadi kayak ya udah gitu, kalau emang harus selesai sampai sini dan emang harus melanjutkan hidupnya masing-masing, it's okay.

Sampai di runner up untuk Chart International Top 2 Win udah aku spill semuanya. Pasti sekarang kalian menunggu untuk jawarannya siapa gitu ya. Apakah masih yang sama kayak di minggu lalu atau udah berubah? Tapi sebelum itu aku mau rekapan dulu teman Pro 2, oke? Biar lebih familiar aja. Kita mulai dari posisi 20. Ada pemain baru nih teman Pro 2 dari Shakira featuring Bruno Mars with Die Die.

Ada Madonna featuring Sabrina Carpenter with Bring Your Love. Posisi 18 sama Broadway yang turun 2 peringkat ke Safa Sanchez with Love, Love, Love. This one lasts forever, nomor 2 by John. Sayang banget harus turun 2 peringkat di posisi 17. Posisi 16 yang naik 2 peringkat, China Spiro with The Visitors. Don't Make Me Love You by Lizzo. Naik 2 peringkat di posisi 15. Posisi 14 sama Pro 2 yang turun 3 peringkat ada Bebe Rexha with I Like You Better Than Me. Mr. Know It All, Teddy Swims, naik 1 peringkat di posisi 13. Posisi 12 sama Pro 2 yang naik 2 peringkat King Promise for Mr. AZ with That Way. Bad Angel by Animal featuring Lisa naik 2 peringkat di posisi 11. Prince It All by Bruno Mars harus turun 2 peringkat di posisi 10. And This Is BTS sama Broadway with Swim naik 3 peringkat di posisi 9. Posisi 8 yang satu peringkat sama Pro 2, we have Jennifer Lopez featuring David Guetta with Self Me Tonight. Heartbreaker by Sam VR turun 1 peringkat di posisi 7. Posisi 6 yang satu peringkat sama Pro 2 ada Bebe Rexha featuring Faithless with New Religion.

Food featuring Hikaru Utada di posisi 5. Di posisi 4 yang ini satu peringkat ada Miley Smith featuring The Horror with Joy Stuff. To Hers Danny L. Hurley featuring Dua Lipa di posisi 3. Sayang banget sama Produa gak bisa mempertahankan tah ya, dan harus turun satu peringkat. Shaggy featuring Robin Tico with Looking Lovely. Alright, teman Produa. So, itu dia untuk perubahan-perubahan chart kita. Semoga kamu bisa lebih familiar dan bisa lebih naikin lagi lagu-lagu yang kamu suka dengan cara requestan ya, teman berdua ya. Tapi karena tadi belum sempat terjawab siapa jawara kita, so pemenangnya untuk minggu ini teman berdua di chart international top 20, this is Lenny with When Did You Stop Loving Me.

0: Dan karena semua sudah aku spill dari posisi 20 sampai di posisi 1 teman Radio Wa, itu artinya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu untuk Chart International Top 20 for this week. But before all that, I wanna say thank you so much for all the lovely music. Thank you juga buat our music director Ansoli, dan pastinya thank you so much for you teman Radio Wa. Stay tune aja terus setiap hari Sabtu, kita mulai dari pukul 2 sampai pukul 4 teman Radio Wa ya, untuk kita updatein ke kalian chart Indonesia dan juga International Top 20. Rahma pamit semuanya dan tetap stay tune terus di sini di 92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: International Top 20.
2: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

bedanya kalau tadi kita ada seru-seruan di lagu-lagu. Kalau kali ini Teman Pro 2, aku bakalan temenin kamu dengan berbagai macam informasi ya seputar prestasi Teman Pro 2 di sore ini. Apalagi sekarang udah mulai mendung gitu ya. Padahal kan kalau weekend tuh paling enak jalan-jalan gitu kan. Atau kalau enggak main-main ke pantai, main ke danau, main ke sungai. Aduh enak banget itu. Tapi sayangnya ya cuaca emang lagi gak mendukung. Apalagi kalau setiap sore entah kenapa ya, kalau pagi-paginya itu cerah banget, terik banget, sorenya kayak gini nih. Padahal ini baru mau jam 4. Bukan baru mau sih, emang udah jam 4. Tapi udah berasa mendung banget. Kayak dejavu, apakah dia bakalan hujan atau enggak, atau dia bakalan tetap stay mendung kayak sekarang. Tapi kayak kurang enak aja gitu untuk dipakai jalan-jalan. Iya kan, apalagi dipakai nongkrong-nongkrong yang outdoor. Gak seru gitu Teman Berdua. Tapi it's okay. Kalau misalnya kamu cuma sekedar mau jalan-jalan aja dan mau nongki-nongki cantik di tempat-tempat yang tertutup gitu ya, ini kayaknya kamu wajib banget untuk langsung ambil tas dan juga perlengkapan kamu. Let's go. Dan nanti bakalan aku temenin sepanjang perjalanan kamu dengan berbagai macam informasi. So stay tune terus di sini.

0: asal muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, sama Pradua, kita mau lanjutin lagi sama informasi dari motor listrik. Yang dimana sama Pradua ini dibuat oleh anak-anak SMK ya, SMK Jogja, yang mereka baru aja merakit sebuah motor listrik dan bisa ngebut sampai di 134 km/jam. Dan ini udah diuji ya di lintasan 500 meter teman Pradua. Menariknya, rangka motor ini tuh proses perakitannya dikerjakan langsung oleh para siswa jurusan teknik permesinan. Dan motor listrik bertransmisi matic 3 percepatan ini juga masih terus dikembangkan agar performanya ini semakin maksimal. Pihak sekolah juga bahkan menyebut kecepatan Mugatek ini masih bisa ditingkatkan lagi lewat pengaturan rasio gear dan juga pengembangan daya baterai. Wah, mantul gak teman Pradua. By the way, mereka dari SMK Muhammadiyah 3 Jogja gitu ya, yang sampai saat ini masih tetap berhasil mencuri perhatian dari para netizen setelah hasil karyanya mereka. Kelihatan sekali sih ini kayaknya bisa banget nih sama produk dikembangkan ya, dan mungkin siapa tahu aja gitu kan malah bisa dipasarkan. Nah, kita udah enggak perlu impor-impor motor lagi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Hah, enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Tak? Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya. Sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
2: Ninja Life Crisis KLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan, berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ini lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: nggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
0: Cie. Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

Everyone Star sama Radio Wabai Second of Summer yang udah temenin kita sampai di pukul 16:44 dan aku mau lanjutin lagi sama Radio sama informasi berikutnya dari tim Olimpiade Biologi Indonesia atau TOBI yang berhasil membawa pulang 7 medali dalam ajang Open International Biology Olympiad atau OIBO 2026 yang digelar di Rusia dan diikuti sekitar 100 peserta dari 18 negara. Raihan ini juga terdiri dari 1 medali emas, 4 perak, 1 perunggu, serta 1 emas untuk kategori proyek tim. Yang bikin salut lagi teman Pro 2, keberangkatan delegasi Indonesia tahun ini disebut dilakukan secara swadaya dengan dukungan utama dari orang tua siswa. Meski dengan keterbatasan pendanaan, tim Indonesia tetap mampu bersaing dan juga unggul loh di kompetisi sains internasional. Dan medali emas individu diraih oleh Derrickson Slee dari SMAS Mudiel Batam. 4 medali perak disumbangkan oleh Alfred Miza Heriansyah dan juga Faik Ismail dari SMA N8 Jakarta dan Keisha Dindra Prabowo di SMA ABBS Surakarta serta Cynthia Wibowo dari SMAK BPK Penabur Kota Tangerang. Sementara medali perunggu diraih oleh Brevin Louis Surbakti dari SMP Swasta Metodis 2 Medan dan tim Indonesia juga berhasil membawa pulang emas di kategori proyek tim lewat proyek penelitian zooplankton di Laut Hitam. Wah, keren banget gak tuh teman Pro 2. Tapi yang sedihnya di sini udah membahagiakan atau udah bawa pulang medali emas ke Indonesia, tapi ternyata tahu enggak sih kalau dananya mereka itu mandiri.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
2: Enak aja. Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And I just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say...

0: la tierra.
1: Woman.

92,4 Prodio Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Prodio, selamat sore. Sore yang sangat cantik ya teman Prodio ya. Tapi itu ternyata aku emang kurang cocok kalau misalnya bekerja atau menjadi salah satu staff di BMKG deh. Soalnya tadi udah merasa jadi Mbak Rara saya. Tahu enggak tadi aku bilang apa? Aku bilang kayak gini. Sabtu ini kenapa ya sama seperti hari-hari biasa? Entah kenapa kalau pagi itu mataharinya tuh benar-benar yang cerah, terik, tapi giliran sore mendung banget. Kayaknya sebentar hujan deh, nah kan? Dibalas sama Tuhan. Kamu emang tidak cocok, kamu cocoknya untuk menjadi penyiar saja, menemani yang lain yang lagi ada di jalan. Kayaknya emang kayak gitu, kayaknya konsepnya ya teman Prodiwa ya. Soalnya ini bagus banget, ya ampun. Saking bagusnya aku merasa karena kenapa aku tidak dapat libur. Aku pengen libur kalau cuacanya bagus kayak begini. Begitu loh. Astagfirullahaladzim, emang udahlah cukup. Kayaknya emang hari ini aku lagi pengen nge-yapping banget deh teman Prodiwa. Pengen banget temenin kamu deh. Dan karena sekarang kita udah ada di trending topik sore, kita back to the topic dulu. Kita harus profesional, kita jangan lu curhat banyak-banyak. Intinya aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita di @prodiwa_gorontalo. Kamu bisa seru-seruan bareng aku di sana teman Prodiwa. Dan kita nanti bakalan angkat topik-topik yang lagi viral, pokoknya yang lagi dibahas oleh banyak orang. Makanya kalau kamu penasaran, langsung aja gabung. Atau bisa juga di line WhatsApp, catat nomornya di 08 11 43 000 000 2. Ketulis gak itu, cepet banget. Ayo, bisa yuk. Di line telepon di 08 12 19 50 54. Cepet banget kan. Kalau gitu langsung ke Instagram aja. Nanti nomornya ada di sana, kamu bisa ikutan gabung bareng Rahma di line WhatsApp. Aku tungguin sampai nanti di jam 7.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuat

1000 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibol Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Baik, teman berdua dari Afrojack featuring Ellie Brooke yang udah temenin kita sampai di pukul 17:17 teman berdua. Dan aku udah mendapatkan topik yang lagi seru-serunya. Karena tadi sempat lewat satu artikel teman berdua di mana ada gerai retail ya. Kita sebut saja Betamart dan juga Betamart. Betamart sama Rupiah Mart aja begitu ya. Pokoknya supermarket retail gitu yang saat ini sering banget kita temuin teman berdua itu di salah satu daerah, tepatnya kalau enggak salah di NTB. Di NTB itu ditutup gitu gerainya. 25 gerai retail supermarket gitu ditutup ya. Dan otomatis kan bakalan keluarlah para karyawan-karyawannya untuk meminta keadilan gitu loh. Karena otomatis kalau 25 supermarket ini ditutup, mau dikemanain gitu kan sumber daya manusianya gitu, kasian. Tapi ternyata teman pro 2 aku baru searching juga, ternyata ini tuh efek dari atau kebijakan dari Koperasi Merah Putih juga gitu, yang dimana agar Koperasi Merah Putih ini bisa berjalan, seluruh retail yang ada di Indonesia ini akan dihentikan gitu. Jadi banyak juga nih teman-teman aku yang kerja di retail ini mulai khawatir gitu ya, gimana nih nanti nasibnya mereka seperti apa. Tapi dari sana aku tuh menarik satu tali merah teman berdua. Di hidup ini kan pasti ada yang namanya persaingan, kompetisi, dan juga kompetitor. Tapi untuk benar-benar menikmati proses itu kan pasti harus sadari juga bahwa suportif dalam hal apapun itu penting gitu loh, biar kalau kita mau bangun bisnisnya lancar gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau mencari juara, ya kita juga menerima yang namanya kemenangan itu dengan kebanggaan gitu ya. Tapi again and again namanya juga kompetisi ya, semua orang sih kalau kata teman-teman aku naif tuh nomor 2 menang dulu nomor 1. Kira-kira kalau menurut kalian nih teman-teman berdua, bersaing secara satu seperti apa sih? Bisa banget nih di spill di Instagram kita di @produ_garantalo atau di line WhatsApp di 0811 43 0002 dan di line telepon di 0812 15 0924.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis. Seperti kisah

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Ngomongin tentang junk food, teman Pro 2, ini tuh kayaknya udah jadi comfort foodnya semua orang ya, walaupun udah tahu nggak sehat gitu. Selain itu makan Korea, Jepang itu tuh juga lagi hits banget sekarang di Indonesia. Tapi tetap ya, comfort food aku tuh nasi Padang. Makanan lokal itu nggak pernah zonk, apalagi makanan Indonesia. Daripada beli ramen yang bikin stres lihat struknya, tetap ya kembali ke pelukan mie ayam abang-abang murah penuh topping dan nggak pernah ninggalin aku pas akhir bulan. Karena menurut aku makanan lokal bukan cuma sekedar kenyang, tapi pelukan hangat buat perut dan juga kantong. In every situation, makan itu tuh jadi aktivitas yang menyenangkan. Sehuru hara apapun dunia, selama masih ada makanan aman. Tapi sesuka-sukanya aku sama makan, aku nggak akan makan temen diam-diam sih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: So, the number 2, Martin Gavrix, featuring Bono, dan juga The Age with We Are The People. Ini adalah salah satu official UEFA Euro 2020, nomor 2. Dan masih bakal terus melanjutkan dan masih ngajakin kamu untuk ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita di @bro2_gorontalo seputar topik kita di trending topik sore ya, nomor 2. Dan menurut aku ini emang lagi trending-trendingnya, jadi kamu harus update. Maksa ya. Seputar tadi yang aku spill di awal bahwa saat ini kan emang masih dalam masa pengerjaan ya untuk Koperasi Merah Putih teman berdua, dan itu udah ada di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan di desa aku aja tuh kalau gak salah udah ada 2, bener-bener 2 guys. Jadi setiap desa itu ada, which is ini bakalan menjadi saingan ketatnya para retail-retail yang saat ini udah berjalan gitu ya. Dan ternyata benar, persaingan belum dimulai tapi sistem udah dibangun. Wis. Jadi udah ada kabar-kabar, aku gak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi kalau di salah satu daerah udah sampai harus ditutup 25 retail, which is itu udah berjalan gitu ya. Dan mungkin akan dilakukan juga di seluruh Indonesia gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bahas seputar bisnis, itu ada alternatif-alternatif lainnya kok, ya gak sih? Supaya retail-retail ini tetap bisa berjalan dan tentunya mereka juga bisa menyerap tenaga kerja, karena kita tahu sendiri bahwa retail-retail yang ada itu benar-benar memberdayakan masyarakat sekitar gitu ya. Kayak gak harus lulusannya segini-segini, tapi dari yang aku lihat itu dari lulusan SMA, SMK itu benar-benar diserap gitu loh semuanya. Nah, apakah Koperasi Merah Putih juga akan melakukan hal sama? Mungkin iya, tapi kalau misalnya saat ini harus dengan cara menutup retail-retail, menurut kalian apakah kebijakan itu udah cukup wise? Atau let's say menurut kalian, perspektifnya kalian, apalagi yang para pengamat ekonom gitu ya, aduh seru banget nih kalau misalnya ada yang masuk. Menurut kalian alternatif apa sih yang bisa ditawarkan gitu loh, biar satu, semakin banyak tenaga ataupun sumber daya manusianya yang semakin terserap gitu ya. Jadi otomatis kan lumayan ya, kita udah gak perlu harus pindah negara. Terus yang kedua, kira-kira apa aja nih yang bisa dikasih atau solusi apa nih yang bisa dilakukan teman Produa? Kamu bisa langsung spill aja di Instagram di @produa_gorontalo.
1: Stay tuned on Produa FM. Teman terbaik kamu.

0: hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: malam perdua waktunya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Atil qa'imah atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nasyrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr. Dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi, ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobli mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobli mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobli juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Produksi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan masih membahas seputar toko retail yang katanya bakal ditutup. Ini aku baru aja searching, teman Pro 2 ya. Dan ini aku baru dapat infonya kalau dari Menteri

Koperasi atau Menkop gitu ya, Bapak Ferry Juliantono ini menegaskan kalau isu penutupan retail modern seperti Betamart gitu ya, terus Rupiah Mart itu tidak benar, dan dia juga menyatakan pemerintah tidak pernah berencana untuk menghentikan operasional gerai yang sudah berjalan. Dan Ferry juga mengatakan teman perduah ya, Menkop gitu kan, dirinya juga mendorong pengaturan pertumbuhan retail modern agar tidak berekspansi hingga ke tingkat desa, karena menurut dia desa perlu diberi ruang untuk mengelola riset secara mandiri melalui koperasi. Oh, seperti itu. Pak Menkop juga menjelaskan teman perdua kalau gerai yang sudah beroperasi tetap dipersilahkan berjalan seperti biasa. Pemerintah, kata dia, juga menghormati kontribusi retail modern dalam membuka lapangan kerja dan juga menyediakan akses kebutuhan masyarakat. Dan itu artinya teman perdua ya, pemerintah sendiri cuma hanya akan mengatur gitu loh. Baik. Nah, kalau menurut kalian gimana nih teman perdua? Terus bisa dikaitkan juga gitu ya dengan UMKM itu sendiri yang saat ini juga dalam artian menjadi salah satu tonggak perekonomian gitu ya di Indonesia. Apalagi saat kemarin COVID-19 kan UMKM tuh yang benar-benar strong berdiri. Nah, kalau misalnya adanya koperasi Merah Putih, terus juga saat ini katanya tidak ada penghentian ya, atau tidak akan ada yang namanya penutupan untuk retail-retail. Tapi kan di daerah yang tadi aku udah spill di NTB gitu ya, nanti aku spill lagi biar kamu yang baru bergabung bisa ngeh gitu ya. Ada 25 toko retail yang ditutup sampai akhirnya karyawannya ikut demo gitu loh, untuk mempertanyakan keadilan untuk mereka seperti apa. Nah, menurut kalian bagaimana nih? Apakah pengaturan yang dimaksud oleh pemerintah atau dalam hal ini adalah Menkop gitu ya, untuk sekedar menjaga agar bisnis ini tuh benar-benar bermanfaat untuk semua masyarakat dan juga bisa menyerap banyak tenaga kerja, atau justru bisa lebih tajam gitu loh target pasarnya? Menurut kalian bisa gimana tuh teman berdua? Langsung aja spill ya di Instagram di @produa_gorontalo atau di WhatsApp di 0811 3000 dan di line telepon di 0812 15 0924.

0: Yon, ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
1: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Cuernavaca. Viva Indonesia.
1: Taman Pride 2 KM Barcelona terbakar hebat di Laut Biru, dan di balik itu viral aksi heroik yang dilakukan seorang pria yang membantu menggendong anak balita karena sang ibu balita ini tidak mampu lagi memegang anaknya di lautan. Pria ini, Taman Pride 2, tetap tenang gendong balita itu seolah bilang ke dunia, kalau aku bisa nyelamatin satu nyawa, itu cukup. Ini bukan soal superhero pakai jubah, tapi soal manusia biasa yang hatinya luar biasa. Kadang jadi baik ke sesama itu gak harus ribet, cukup punya niat dan keberanian buat nolong di saat genting. Aksinya ini, Taman Pride 2, bukti kalau kebaikan gak kenal waktu, tempat, atau siapa yang ditolong. Dunia emang lagi panas, tapi hati orang baik selalu lebih hangat.

Oke, teman Pro 2 masih bareng Rahma di malam ini dan topiknya masih sama waktu di sore tadi ya teman Pro 2 ya. Dan aku mau spill dulu nih yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Ada berapa yang udah aku spill juga di sana teman Pro 2, pilihan alternatif selain dari menutup toko retail gitu ya. Tapi tadi udah aku jawab juga. Bukan aku yang jawab sih, Pak Menkopnya yang jawab gitu ya, seputar isu kalau toko-toko retail bakalan ditutup. Katanya enggak, cuman mungkin bakalan diatur lagi gitu loh. Iya, dan juga kalau gak salah itu diingatkan gitu ya untuk toko retail modern untuk jangan sampai masuk ke desa-desa gitu loh. Karena ya mungkin desa targetnya buat koperasi merah putih gitu ya. Terus nanti juga bakalan diatur juga gitu sistemnya. Baik. Dan ini dia teman Pro 2 dari Sheila. Kata Sheila katanya alternatif selain menutup toko retail itu sebenarnya bisa banget dengan barang yang dijual itu jangan sama kayak toko retail pada umumnya. Jadi kalau misalnya toko retail pada umumnya itu menjual hampir sebagian sembako dan juga kebutuhan sehari-hari gitu ya. Koperasi Merah Putih mungkin bisa menjual kebutuhan-kebutuhan seperti baju. Baju di desa-desa kayaknya enggak ya. Jangan deng. Mungkin menjual kebutuhan seperti obat-obatan. Obat-obatan juga kayaknya enggak deh. Mungkin menjual pupuk-pupukan aja. Jadi ini saran aku ya, bukan sarannya Sheila ya. Cuman aku tiba-tiba langsung kepikiran ke sana gitu loh. Sama kayak kerja koperasi pada umumnya gitu loh. Misalnya kayak para nelayan, kalau itu daerahnya dekat pantai ya koperasinya fokus ke sana gitu. Misalnya menyediakan pupuk, menjual pupuk atau mungkin menjual peralatan untuk nelayan gitu ya. Terus juga kebutuhan-kebutuhan lainnya, pokoknya yang berhubungan dengan kepentingan desa lah di situ, biar nggak berebutan customer gitu loh. Jadi barang yang dijual dengan barang yang ditawarkan beda, iya kan? Iya, aku juga setuju sih lah. Kalau kalian teman Pro 2 bisa langsung di spill di Instagram ya di @pro2_gorontalo.

0: tanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2, karena sekarang udah di pukul 18.54, itu tanda aku untuk pamit undur diri ya teman Pro 2 ya. Dan ini adalah respon terakhir yang mau aku spill buat kalian, ada dari Echa. Echa 33 katanya, teman Pro 2, daripada menutup toko retail gitu ya, karena takut Koperasi Merah Putih tidak bisa bersaing, dan karena penempatan dari Koperasi Merah Putih itu adanya di desa-desa, mungkin bisa ganti target market gitu. Jadi semuanya tetap bisa menarik banyak tenaga kerja, dan tentunya juga target marketnya berbeda, jadi nggak harus ada yang namanya pemberhentian gitu, karena yang ditawarkan beda, yang dituju juga berbeda, seperti itu. Udah 3 kali aku bilang seperti itu. Terus juga ini ada dari Syifa Ti. Oh, aku pikir Syifa Haju gitu ya. Gila, Syifa Haju ada malam-malam bersama Perdua itu keren banget sih. Syifa Ti katanya, teman Perdua jual dengan harga murah aja. Jangan merusak pasar itu. Kalau menurut aku enggak begitu etika berbisnisnya. Nanti kasihan gitu ya toko-toko retail, terus mereka kan juga harus bayar karyawan, geng. No. Itu bukan alternatif yang baik. Tapi kenapa aku taruh di situ ya? Berarti aku juga kurang baik, ya udahlah ya. Karena sekarang udah di menit ke-56 dari pukul 18, jadi aku mau pamit undur diri dulu teman Pro 2. Stay tune terus di sini, karena nanti bakal ada kru Pro 2 lain yang siap temenin kamu. Rahma pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Halo, ada Cindy Anako, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam untuk edisi malam minggu, tepatnya di tanggal 30 Mei 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 kali ini atau hari ini itu azan Isya itu akan dikumandangkan di jam 7 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, ashallan nas? Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, na'am sallayna. Iya wahai amirul mu'minin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Virgo featuring Audi dengan Selamat. Yes, selamat tinggal teman Pro 2. Dan kita mau selamat tinggal ini ya, baru mau mulai teman Pro 2. Ada kabar soal Ariana Grande yang kabarnya ini memulai era baru Petal dengan merilis single Hate That I Made You Love Me yang mengusung tema patah hati emosional, dan itu disebut sebagai salah satu lagu favorit yang pernah dia tulis. Album studio ke-8 Grande ini berjudul Petal dijadwalkan yang rilis di tanggal 31 Juli melalui Republic Records, diproduseri barengan Ilya dan juga Max Martin. Grande juga bersiap menjalani Eternal Sunshine Tour yang bakal dimulai di 6 Juni di Oakland Arena, dan mengisyaratkan tour ini tuh bisa menjadi tour terakhirnya untuk waktu yang sangat lama.

0: Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Salam olahraga, saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga!

0: di Pro 2 Gorontalo.
1: Enggak semudah itu deh.
2: Ada jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
1: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah crush gitu sama senior. Terus kan sangat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
2: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya. 2 tahun ya.
1: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
2: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
1: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
2: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
1: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah satu tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
2: Itu
1: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
2: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
1: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
2: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
1: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
2: Iya.
1: Tapi udah lah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
2: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
1: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
0: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga

0: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Frequent Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 92,4 Pro 2 FM Gorontalo, lo teman terbaik kamu, teman P2 ada grup F4 atau F Forever yang berisi Jerian, Vanessa Wu, Vico dan Sin tampil solo di konser Jakarta di hari Jumat kemarin. Konsernya itu digelar di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Penampilan solo dibuka sama Vanessa Wu yang membawakan lagu Dance Until We Die, Save Me dan You're the Reason yang kemudian membawakan lagu Piece by Piece Everywhere, dan dia juga membawakan dengan vokal yang stabil dan santai tapi detail, berbalut busana serba ungu hitam, kompak dengan back dancernya teman berdua. Penampilannya juga mengejutkan penonton. Kenapa? Karena dia tuh memainkan gitar di salah satu lagu yang judulnya PFW, yang kemudian dia membuka blazer ungunya dan mengenakan sleeveless. Hal ini juga mengundang antusias penonton. Lagu kedua juga dia bawakan, Will Give Me The Courage, lagu yang menandai kembalinya Vico ke dunia tarik suara. Teman berdua juga, konser ini tuh dipromotori oleh Color Asia Live, Forever juga digelar di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Jadi selain lagu-lagu yang udah aku sebutin tadi, teman berdua, salah satunya juga ada lagu Can't Help Falling In Love yang menceritakan tentang seseorang yang gak bisa menahan perasaan cintanya. Bahkan ketika orang yang dicintai punya sifat yang gak sempurna atau keras kepala sekalipun. Jadi grup Forever juga membawakan lagu hit soundtrack Meteor Garden lainnya. FYI, konser ini digelar selama 3 hari. Mulai dari hari Kamis, terus juga di tanggal 28 Mei 2026 sampai dengan nanti di Sabtu 30 Mei 2026 hari ini.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay,
0: jadah. Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Iya, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

First film animasi terbaru dari Pixar itu bakal tayang di Disney Plus mulai 3 Juni 2026. Ini dengan kisah petualangan Mabel Tanaka yang menggunakan teknologi untuk berkomunikasi langsung dengan hewan. Ceritanya tuh teman berdua dia berfokus untuk upaya Mabel menyelamatkan hutan di Beaverton dari proyek jalan bebas alias jalan bebas hambatan ya, dengan menggunakan teknologi hoppers yang juga memungkinkan kesadaran manusia masuk ke tubuh hewan robotik. Filmnya dibintangi sama Piper Kurda, Bobby Moynihan, John Hamm, dan juga Meryl Streep. Terus juga disutradarai sama Daniel Chong dengan musik karya Mark Mothersbaugh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 jam 8:27 menit waktu Indonesia Tengah. Masih barengan sini anakku, teman Pro 2, dan Netflix ini mengumumkan tanggal perilisan sequel A Different World, di mana sequel A Different World ini tayang di Netflix di tanggal 24 September 2026. Ini bertepatan dengan 39 tahun sejak serial originalnya debut dengan latar kembali di kampus fiksi Hillman College, di mana Maleah J. Moon ini memerankan tokoh utama Deborah Wynne, putri dari Dwayne Wynne dan Whitney Gilbert, yang digambarkan sebagai sosok bebas terus juga artistik dan masih mencari jati diri. Serial ini teman perdua menghadirkan karakter baru dan lama di Hillman College, termasuk mahasiswa generasi baru seperti Rashida Duval, Sequel Johnson, Amir Odal, Hazel Henry, dan juga Kojo Achebe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STNT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Gorontalo. RRI Radio Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Kita intermezzo sebentar dulu teman Pro 2. Ini tuh selebgram yang lagi viral setelah pengakuan kehamilannya kemarin di salah satu podcast. Tapi yang jadi sorotan netizen itu mantan kekasihnya sama teman rekannya mengunggah video yang sengaja dibuat untuk menyindir si selebgram ini. Langsunglah diserbu komentar negatif di media sosial sama netizen. Tidak membenarkan perilaku si selebgram ini ya. Cuman manusia itu tempat hilaf dan bisa diem gak? Gak usah bikin parodi-parodi yang gak mutu. Broses banyak-banyakin ibadah deh. Karena ibadah itu tuh bukan cuma soal hubungan kita sama Tuhan, tapi juga hubungan kita sama manusia. Amalan udah minus, nambah-nambahin dosa. Upgrade penghasilan mulu, malah akhlak yang downgrade. Jadi mulai sekarang kita jadi wifi kebaikan, bukan hotspot nyinyir.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Simang di panggahan Yuri Dango yang tayang perdana di tahun 2001 dan Kisah Sunshine dan kelompok F4 itu jadi salah satu drama romantis Asia paling berpengaruh di masanya. Kesuksesan serial ini juga mengangkat popularitas F4 sampai dengan dikenal luas berbagai negara termasuk juga di Indonesia, teman P2. Ya, walaupun sudah tayang lebih dari 20 tahun lalu, Meteor Garden ini masih punya tempat tersendiri untuk banyak penonton setianya, teman P2. Di mana kisah percintaan remaja dan deretan lagu ikoniknya juga membuat drama ini tuh terus dikenang lintas generasi sampai sekarang.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua,
2: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Ketigamu.
2: Peri kecil, bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian dan enggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

92,4 per 2 FM Corona lo teman terbaik kamu teman per 2 selamat malam buat teman per 2 yang masih pantengin per 2 FM Corona lo di malam hari ini di frekuensi kita 92,4 FM dan juga di streaming RRI Digital. Dan selamat bermalam minggu buat kamu teman per 2 yang liburannya panjang banget nih sampai ada Senin ya. Senin tanggal merah kan ya teman per 2. Ya gak sih? Iya dong, gak mungkin enggak ya kan? Panjang banget, bener lagi teman berdua. Masuk kerjanya nanti Selasa lagi. Numpuk banget nih libur teman berdua. Selamat menikmati libur panjang aja buat kamu. Have fun bareng keluarga. Dan untuk kamu yang lagi di jalan ini, lagi berkendara, jangan lupa untuk selalu fokus. Fokus untuk menatap jalan, ya. Bukan fokus menatap dia yang di samping ya. Fokus untuk berkendara juga penting teman per dua karena akhir-akhir ini banyak banget kejadian yang membuat juga ya ada yang nyawanya melayang terus juga luka-luka teman per dua. Jadi baiknya kamu selalu fokus dalam berkendara. Kalaupun ada kepentingan dengan handphone, mendingan kamu berhenti aja dulu teman per dua. Jangan main handphone sambil berkendara. Bahayanya bukan hanya di kamu, tapi juga di orang lain.

0: Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

The Chainsmokers featuring Sirens. Saya ini dengan Kanye, lagu yang rilis 2014 sudah nganterin kamu di menit 20 dari jam 9 malam. Dan teman Pro 2, selamat malam kembali ya buat kamu yang baru aja stay tune di Pro 2 FM Gorontalo. Semoga buat kamu yang lagi pada rebahan, nyaman malam hari ini. Yang lagi kerja juga semangat, gak ada libur. Yang lagi galau juga semoga happy nantinya ya teman Pro 2. Malam ini teman Pro 2 kita bakal obrolin tentang sesuatu yang mungkin pernah dirasakan hampir semua orang. Yaitu apa yang sebenarnya pengen kamu sampein ke seseorang tapi belum berani kamu sampein sekarang teman Pro 2. Hayolah, siapa yang langsung kepikiran satu nama? Gak usah sebut namanya teman Pro 2. Nanti malah dia denger terus besok langsung ngechat, ini aku ya. Karena tadi malam mbak apa? Mbak cerita apa? Gak perlu spill nama teman Pro 2. Kadang ada banyak hal yang pengen kita bilang, minta maaf, terima kasih, ngungkapin perasaan, atau bahkan cuma bilang aku kecewa sama kamu. Tapi entah kenapa kata-kata itu selalu berhenti di kepala. Mau dikirim takut, mau ditelepon juga gak berani. Mau ketemu apalagi? Mau ketemu langsung itu lebih sulit lagi teman Pro 2. Padahal percakapan yang gak pernah terjadi itu seringkali lebih melelahkan daripada percakapan yang benar-benar terjadi. So, silakan kamu ikutan di Instagramnya Pro 2, di @pro2_gorontalo. Apa yang sebenarnya pengen kamu sampein ke seorang, tapi belum berani sampai sekarang kamu bilang. Ku tak pernah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bersemangat. Kita Indonesia.
1: Sesungguhnya Indonesianisme. Teman Pro 2, gosip itu udah kayak bumbu hidup. Tapi kalau tiap pagi yang digosipin itu aja, aduh, kayaknya makan nasi goreng setiap hari bosen gak sih? Sampai akhirnya ada satu momen bersejarah teman Pro 2 di mana deadline ngintip dari balik monitor. Dan entah kenapa tiba-tiba semua jadi produktif. Gosipnya bukan lagi soal gebetan baru HRD, tapi file presentasi kamu udah kamu masukin belum? Bayangin coba teman berdua, geng rumpi sore yang biasanya nih ngomongin skincare tiba-tiba malah ngeributin yang namanya laporan dan juga klien. Gila sih, ini bukan sekedar progres kerjaan. Ini namanya evolusi pergosipan ke level spiritual. Dan yang paling epic lagi, pas deadline selesai, kita nyadar kerjaannya beres, dosanya delay karena gosip kita upgrade jadi obrolan yang bangun ngebangunin. Amazing ya kan? Jadi next time mau bergosip, pastikan topiknya udah upgrade ya, biar kita tuh gak cuman viral di pantry, tapi juga naik kelas di report mingguan.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu ada Padi dengan Ternyata Cinta. Dan teman Pro 2 masih ditungguin responnya di Instagramnya Pro 2, di @pro2_gorontalo. Nanti bakal aku bacain di jam 10 teman Pro 2 untuk responnya. Yang after respon boleh request lagu juga, jadi bisa merapat aja di sana. Atau mau gabung by phone juga boleh di 08 12 15 1924, atau di WhatsApp kita 08 11 43 000 000. Kalau gitu aku masih mau nemenin kamu dengan lagu yang udah disiapin sama MD kita, Maroon 5 dengan Wait. Dan itu juga bakal disusul sama lagunya Aruma dengan Salam Perpisahan.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel ah, yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Roma, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu atau berpaya 2 malam buat Rani di Kota Gorontalo. Dia bilang, kak aku sebenarnya pengen bilang makasih ke sahabatku yang selalu ada pas aku lagi di titik terendah, tapi sampai sekarang belum pernah ngomong langsung karena malu. Semoga dia tahu kalau aku bersyukur banget punya teman kayak dia. Amin, semoga ya. Dia mau lagunya Tulus, Monokrom. Oke, kalau mau banget aku gak dengar lagu ini teman kedua. Tulus, Monokrom. Dan ini dia. Terus juga ada dari Adit di Limboto, dia pengen minta maaf ke orang tua karena sering membantah waktu masih sekolah. Sekarang pas udah mulai dewasa baru sadar ternyata mereka cuma pengen yang terbaik. Yes, benar banget ya. Dan dia pengen banget malam ini dengerin lagunya Noah dengan Topeng. Terus juga Maya di Kabila, dia pengen bilang ke mantan kalau aku udah gak marah lagi. Semua yang terjadi bikin aku belajar banyak. Semoga dia bahagia dengan pilihannya. Mau lagunya Mahal Ini dengan Sial. Kayaknya lagu ini udah mewakili deh ya.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik. Kita lanjut lagi bacain yang udah ikutan di WhatsApp aja dulu kali ya. Di 08.11.43.000.002 ada Fikri di Simu, pengen bilang ke seorang kalau aku suka dia dari dulu tapi sampai sekarang belum berani. Takut hubungan pertemanan itu jadi canggung, teman berdua. Dia pengen dengerin lagunya Meiska dengan Lintasan yang sama. Terus juga ada Nanda di Tilango, dia pengen bilang ke diriku sendiri, dirinya sendiri maksudnya ya. Kalau dia tuh sudah berusaha sejauh ini dan itu cukup. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Dan mau dong lagunya Zack Tabun dulu, featuring Wilkie dengan Give Me Your Forever. Dan ada Rio di Telaga, dia pengen bilang ke teman yang pernah nyakitin dia kalau dia udah memaafkan orang itu, ya walaupun hubungan kami gak sedekat dulu. Mau dong ditemenin sama lagunya Mitizasia dengan Bukan Seleramu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui Radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi teman Pro 2.
1: Kafika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kafika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, uh-huh, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman. Di depan kelas.
1: Depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia. Okay, dia terus. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main. Cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Mm-hmm. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya. Iya sih. Iya, begitu kan.
1: Tempat bertamunya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Mirepoix yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
0: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman, kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
0: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
0: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, aku mau siap siaga.

94.4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu terbaik 2 jam 10.49 menit waktu Indonesia Tengah. Nggak kerasa untuk jaga malam, jangan galau malam-malam bakal selesai. Tapi kita cek dulu untuk Instagramnya Prodo 2, apa udah ada lagi? Wow, gede banget follow-nya ini. Ini dari We're One FM, semangat. Semangat juga buat kamu, yes. Mau lagunya Vanessa dengan Takkan Terulang. Bentar, tak cariin dulu. Vanessa, kok gak ada ya? Vanessa Z-nya? Vanessa Z, ya. Takkan Terulang, oke. Okay. Terus teman Prodo ada juga dari Sania underscore. Sayang abang, gengsi mau bilang ke orangnya. Mau lagu Nabila Takia dengan Cegil teman Prodo. Alright. Udah selesai teman Prodo untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Satu hal yang kita pelajari malam ini, gak semua kata harus dipendam, gak semua perasaan juga harus disimpan sendiri. Karena hidup terlalu singkat untuk terus menunda hal-hal yang penting. Kalau memang ada ucapan terima kasih, sampaikan. Kalau ada permintaan maaf, sampaikan juga. Kalau ada rasa sayang ke keluarga, sampaikan. Kalau ada apresiasi untuk teman, ya sampaikan juga teman berdua. Dan kalau ada perasaan yang selama ini membuat kamu sesak, ya seenggaknya berikan kesempatan untuk diri kamu jujur. Karena keberanian bukan berarti gak takut. Keberanian ya tetap melangkah meskipun masih merasa takut. Ya siapa tahu satu pesan yang selama ini kamu tahan justru bisa mengubah banyak hal. Sini pamit dari ruang dengar kamu teman berdua. Terima kasih buat yang udah berbagi cerita dan perasaan. Ingat teman berdua, jangan cuma menyimpan kata-kata baik di kepala. Kadang seorang di luar sana sedang sangat membutuhkan untuk mendengarnya. Bye-bye.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Go anywhere.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Setiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya, deh, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Iya, Mak. Turun, Mak, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya kakak dong, Mak. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
0: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibol Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank.
2: Kok
0: phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya, maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah, dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian, dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita, rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Tahun baru 2 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan. Dorong dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la, hum yantazirunak. Tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi. Nabi mandi dan jatuh pingsan. Dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian. Hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas. Minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-sholatus sholat, as-sholatus sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya. Pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind and Fire di album Earth, Wind and Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan

tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Silaon Seven merilis album Silaon Seven sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri, lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: sur di tengah-tengah sekarang.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat

Info yang pertama nomor 2 dari pertandingan PFL 2 di Gor Bung Karno Sukoharjo yang mempertemukan Great Grace Futsal Surabaya melawan Maestro Solo di Jumat kemarin, di mana laga sukses ini dimenangkan skuad Maestro Solo dengan skor meyakinkan 3-0 dan skor akhir 3-0 tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Tambahan 3 poin sempurna dengan clean sheet juga menjadi modal krusial bagi Maestro Solo menjaga asa ke Final Four, dan Maestro Solo juga menunjukkan performa yang solid. Hal ini juga baik di lini pertahanan maupun serangan sepanjang pertandingan. Info selanjutnya teman perdua dari Timnas Indonesia U19 yang mengumumkan skuad untuk menghadapi Piala AFF U19 2026 di Sumatera Utara, di mana turnamen kelompok tingkat Asia Tenggara ini juga akan berlangsung mulai dari 1 sampai 14 Juni 2026 mendatang. Pengumuman dari skuad disampaikan melalui akun resmi media sosial Instagram Timnas Indonesia Jumat 29 Mei 2026 kemarin, dan pelatih kepala Nova Arianto ini memanggil total 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Aduh, suaranya gak bagus banget ya, maafin ya. Assalamualaikum, teman Radio 2. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi bareng Rahma ya, teman Radio 2 ya, di edisi last month Mei, di 31 Mei 2026, teman Radio 2. Kita bakalan seru-seruan bareng untuk program kita di Selamat Pagi, teman Radio 2, yang bikin pagi kamu semakin seru. Yang pastinya aku bakalan temenin kamu dengan lagu-lagu terbaik kita dan juga banyak banget informasi seru lainnya. Di sini aja, di 92,4, Radio Gorontalo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Cinta Abadi Tom Pro 2 dari Nabila Maharani membuka program kita di pagi ini Tom Pro 2. Dan ini dia, udah ada banyak banget informasi yang siap untuk aku spill ke kalian untuk temenin waktu kamu di weekend kali ini. Apalagi yang sekarang udah mulai olahraga ya, udah mulai lari. Tadi aku lihat rame banget jalanan, bener-bener deh. Suka deh aku tuh kalau misalnya ngelihat orang-orang hari minggunya itu udah mulai langsung beraktivitas gitu ya. Tapi ada juga yang memang hari Minggu menikmati waktunya untuk istirahat, apapun itu. Pokoknya semoga hari ini tuh berjalan dengan baik ya, teman-teman berdua. Dan ini dia, pertama dari ASEAN, ada Board Game Indonesia yang tembus nominasi award di Jerman. Jadi ini tuh karya anak bangsa yang cukup mencuri perhatian dunia, teman-teman berdua. Dan namanya ini adalah Jingso. Aku kurang tahu spellingnya tuh seperti apa ya. Tapi rilis secara internasional, teman Pro 2, buatan dari Martin Ang dan juga Table Toast Games asal Surabaya, yang berhasil masuk nominasi Spiel des Jahres 2026, penghargaan board game paling bergengsi di dunia asal Jerman yang sering disebut sebagai Oscar-nya industri board game. Dari ratusan game yang diseleksi teman Pro 2, Jingso ini tuh berhasil masuk jajaran 3 besar nominasi karakter utama atau kategori utama. Yang bikin Jingso ini spesial bukan cuma karena gameplaynya yang seru, tapi juga cara bermainnya yang unik. Jadi pemain itu harus menebak jawaban yang mirip ya dengan pemain lain lewat pertanyaan ringan sehari-hari, lalu menyusun pola layaknya bingo. Jadi bukan sekedar kompetisi, tapi juga soal empati, chemistry, dan juga memahami cara pikir teman bermainnya. Kayak gitu loh. Dan pemenang resmi dari Spiel des Jahres 2026 ini tuh diumumkan di Berlin di 12 Juli mendatang. Mantep gak? Terus ternyata udah banyak banget yang main ya, teman berdua ya. Aduh, udah sampai menang award. Akunya baru tahu. Kalian juga pasti baru tahu kan kalau gak aku update sekarang.

kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bayinya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada, ini bukan cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
1: waduh,
0: ah dia menarik di kaki kita ini, setelah dia pikir kostu kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia enggak, dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Tapi dong, gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
1: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
0: Nis, Nis, di depan ada bentor.
1: Kirem.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya OTW ke rumah, malah OTW rumah sakit.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Good Things Fall Apart, Teman Pro 2 by Illenium featuring John Belian. Dan kita lanjutin lagi Teman Pro 2 dengan informasi selanjutnya, di mana dari DPR ini usulkan untuk RDL PDP jurusan tertentu ini gak harus pulang ke Indonesia. Ini kayaknya menurut aku ada sedikit menjadi angin segar gitu ya, apalagi buat mereka-mereka yang emang udah PW banget Teman Pro 2 dan mungkin udah dapat kerja juga di luar negeri, tapi ya karena tanggung jawab dan juga amanah yang mereka emban gitu ya sebagai penerima beasiswa LPDP, ya mengharuskan mereka untuk kembali mengabdi di negeri kita Indonesia Raya. Tapi dengan kabar ini gitu ya yang disampaikan oleh Pak Muhammad Misbahkhun yang menilai tidak semua penerima beasiswa LPDP ini harus diwajibkan kembali ke Indonesia untuk mengabdi, karena menurutnya Teman Pro 2 lulusan dari jurusan-jurusan yang sangat spesifik dan juga maju seperti robotik, coding, hingga biomolekuler ini perlu diberi pengecualian jika lapangan pekerjaan atau ruang pengabdiannya ini belum tersedia di Indonesia. Dan beliau juga mengatakan bahwa bekerja dan berkontribusi di luar negeri juga bisa dianggap sebagai kontribusi Indonesia bagi perkembangan peradaban dunia. Dan Misbahkhun juga membandingkan hal tersebut dengan generasi terdahulu yang pernah mendapat beasiswa dari lembaga asing tanpa kewajiban mengabdi kepada negara pemberi dana. Meski begitu, dia juga tetap mendukung penguatan nasionalisme bagi penerima LPDP melalui program persiapan keberangkatan atau PK yang menurutnya generasi muda saat ini masih perlu diperkuat dari sisi ideologi dan rasa nasionalisme melalui kerjasama berbagai pihak termasuk TNI, Polri, dan juga institusi lainnya. Begitu Teman Pro 2. Tapi kalau kalian sendiri setuju gak dengan statement ini? Kalau aku ya, karena beberapa teman aku tuh udah banyak banget curhat dan bilang kalau susah geng, susah kayak gitu, aku sih ya udahlah ya. Yang penting mereka tetap ingat dan juga ingat sih itu pasti ya, oh my god. Maksudnya yang penting mereka nanti kalau misalnya udah kerja di sana dan ada libur yang cukup panjang gitu ya, balik lagi ke Indonesia dan bisa berbagi ilmu yang udah mereka dapatkan di sana, dan siapa tahu kan mereka juga bisa jadi pengusaha-pengusaha hebat, amin, dan menyerap banyak tenaga kerja.

0: lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup

Sunday morning sama Pro 2. Dan nanti in the Sunday afternoon teman Pro 2 ya. Ini kamu bakalan tapi belum kelihatan sih. Kemarin aku tuh sempat sangat amat excited sama satu fenomena yang akan terjadi di akhir bulan Mei ini, yaitu Blue Moon. Aku pikir nanti dia bakalan hadir gitu ya di jam-jam 11-12 gitu. Ternyata Blue Moon-nya itu nanti terjadi di tanggal 31 teman-teman Pro 2. Dan itu dijelaskan juga sama Brin, kalau puncak fase dari bernama Blue Moon ini akan terjadi 31 Mei. Namun sayangnya di Indonesia waktu puncaknya itu jatuh pada sore hari, which is kita gak bakalan bisa lihat teman-teman Pro 2. Karena itu momen terbaik untuk menikmati tetap saat malam tiba ya. Jadi ketika bulan mulai terlihat jelas di langit timur, pada malam Blue Moon bersinar, bulan juga akan tampak berdekatan dengan Antares, bintang merah terang yang dikenal sebagai jantung dari konstelasi Scorpio. Dan Blue Moon sendiri dapat diamati langsung dengan mata telanjang tanpa bantuan alat khusus seperti teleskop. Namun, agar pengamatan lebih maksimal, pengamat disarankan mencari lokasi dengan langit terbuka. Jika cuaca cerah, teman Pro 2 ya, fenomena ini dapat dinikmati dari seluruh wilayah Indonesia sepanjang malam. Oh, wow. Seru banget. Aku udah gak sabar. Jadi aku bakalan stay dari jam 5-an gitu ya. Dan ini juga yang bikin aku tuh happy karena di tahun ini teman berdua ya, kejadian seperti ini tuh kayaknya udah terjadi beberapa kali berbeda bulan, tapi ya ada two pink moon tapi aku nggak sempat lihat, sedih banget. Terus sekarang ada blue moon juga, jadi nanti kita bakalan akan secantik apa dia. Dan buat kamu yang juga sama-sama suka sama benda-benda langit ya, jangan lewatkan sih nanti. Sebentar teman berdua, kita mulai dari jam 5 itu puncaknya kalau gak salah, tapi nanti kita bisa menikmati sepanjang malam. Jadi jangan ada yang tidur malam ini.

0: Oke teman Produwa, seperti biasa kita bakalan updatein ke kamu untuk perakiraan cuaca di hari ini teman Produwa dari BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi dan juga Geofisika. Dan di edisi Minggu 31 Mei 2026 sudah ada dari perakirawan Arimi Pratiwi. Silahkan kakak Arimi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Minggu 31 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Tolango Hula, Muatilango, Manangku, Butumoito, Bone Pantai, Bone Raya, Suawa Timur, Bulango Ulu, Bulawa, Patilanggio, Taluditi, Denggilo, Buntulia, Atigola, Tolango Hula, Biau, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Dulupi dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 24 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 24 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Kawan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini. Tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita mengasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Wei Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini bajalan pagi tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat, bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak, mengurangi peradangan dan resiko jantung, mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala, terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres, kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Kepengen solop pas solop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing jo kong ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olos semua tiap hari, tidak pakai solop bajalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olos, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Okay, itu ngobrol di middle of the night. Kalau ini sekarang middle of the morning gitu ya. Dan teman berdua, karena hari ini di tanggal 31 Mei 2026 itu diperingati sebagai hari Waisak gitu ya. Jadi ini aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung, karena di Selamat Pagi Teman Berdua selain kita bakalan spill informasi-informasi, kita juga pastinya ngajakin kamu untuk nimbrung Teman Berdua, untuk saling berbagi perspektif. Di hari Waisak yang kita tahu itu adalah perayaan untuk umat Buddha gitu ya. Tapi sebenarnya ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap perayaan umat beragama nih Teman Berdua, karena kebetulan Indonesia ini sangat kaya ya, bukan hanya dari suku tapi agama, bahasa, budaya, warisan apalagi, kita tuh kaya banget. Kitanya aja yang masih sulit untuk, bukan sulit sih, beberapa oknum sih yang mungkin kurang bisa melihat kekayaan Indonesia. Dan kita ulik dari hari Waisak itu sendiri. Kalau kita lihat kemarin kan Idul Adha, kita sedikit mengulik tentang bagaimana keikhlasan dari Nabi Ibrahim gitu ya untuk merelakan Ismail. Ternyata diganti sama Allah berlipat ganda dengan hewan kurban gitu. Nah, kalau di hari Waisak ini kita bakalan menguliknya dari hal seni ketenangan, Teman Berdua. Sebenarnya semua agama juga sama sih, sama-sama membawa ketenangan gitu ya. Kalau Kristen yang aku tahu membawa cinta dan kasih. Kalau Islam sendiri, Islam mah cakep banget, Masya Allah. Semuanya cakep gitu ya. Cuman karena aku kebetulan Muslim gitu kan, jadi ya aku sangat amat mencintai agamaku saat ini. Tapi aku juga sangat menghargai agama-agama yang lain, termasuk hari Waisak ini yang pengen aku angkat. Jadi kalau misalnya kalian nih Teman Berdua, kalau kita bahas dari sisi the power of letting go, atau seni hidup tenang di dunia yang lagi berisik, kira-kira apa nih beban terberat yang menurut kamu bisa banget kamu lepaskan supaya hidup kamu bisa lebih ringan? Kamu bisa langsung spill aja di Instagram di @produ_gorontalo, atau bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 triple 0 triple 2, dan nilai telepon di 0812 15 triple 0924.

0: bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu, malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah dibanjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Mati sama jaringan listrik, ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya, bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak, tipe apa ada bilang kamar jangbok baku pisang.
0: Benar, jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

0: Fresh music only.
1: Fresh music only, balik lagi sama Prodi Wada, single dari Judika dengan Sakit Tak

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesianisme. Aduh teman Pro 2, ada lagi nih yang bikin geleng-geleng kepala. Ini sampai petugas imigrasi sampai harus turun tangan untuk mencegah WNI kita terbang ke Pakistan cuma gara-gara pacar online. Alasannya masuk akal banget, takut kena scam. Ya, iya sih, effort katanya ya biar bucin maksimal. Tapi kalau kena tipu kan malah nyesek. Coba deh komunikasikan dulu sama orang terdekat, ngobrol sama keluarga, teman, atau siapapun yang kamu percaya sebelum terburu-buru ambil keputusan. Ingat loh teman Pro 2, cinta itu emang soal perasaan, tapi logika juga harus jalan. Nambah-nambah urusan negara aja.

0: itu loh yang gak ada ekornya.
1: Bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Kemampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: dance music only.
1: Fresh Music Only balik lagi buat kamu. Dan ini dia versi yang mancanya teman pro 2 dari Revlon Lee featuring Dominic Kivik dengan Reputation. Next one teman pro 2 ada Teddy Swims with Mr. Know It All. Next teman pro 2 One Republic Need Your Love. And the last song, please welcome Melanie C with Attitude.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelas

Oke, teman Prodi 2 ada Sein Loco featuring Iwaki dengan Bebas. Dan kita lanjutin lagi yuk sama informasi di hari ini, teman Prodi 2. Informasi? Enggak dong, bukan informasi geng. Topik kita di hari ini seputar Hari Waisak gitu ya, tentang bagaimana kita cara untuk letting go sesuatu yang berat untuk bisa bahagia, teman Prodi 2. Tapi sebelum itu kita mau spill dulu nih, Hari Waisak itu udah di 2570 Buddhis Era atau BE gitu ya. Ini maaf banget ya buat teman-teman yang beragama Buddha. Itu yang tadi kalau misalnya ada kesalahan mohon dimaafkan gitu. Dan diprediksi jatuh di hari Minggu ya, di hari ini di 31 Mei 2026, di mana setiap tahun jutaan umat Buddha di seluruh dunia ini menantikan datangnya Hari Waisak. Dan sebuah perayaan penuh makna yang mengingatkan umat manusia akan pentingnya kedamaian, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Itu artinya aku nge-highlight dari kedamaiannya, teman Prodi 2. Dan Indonesia sendiri ya, terutama di Candi Borobudur, perayaan Waisak di 2570 BE ini menjadi momen spiritual yang bukan hanya milik umat Buddha aja, melainkan juga simbol toleransi dan juga harmoni antar umat beragama seperti itu. Dan untuk hari raya suci ini juga dirayakan oleh umat Buddha untuk memperingati Trisuci, Waisak, kelahiran, pencerahan, dan juga parinibban atau wafatnya Siddhartha Gautama dengan rangkaian upacara termasuk prosesi dari Candi Mendut ke Candi Borobudur.